kon lungguh ya aja lungguh. Nggih. Mung nek rumangsa ana ngadeg. Nggih. Para bapak, nek jangan pinuju lenggah. Enten kiai sepuh liwat. Nggih, mulai rawuh. Niku jangan salaman ambek lungguh napa saman ngadeg, Pak. Nun. Nek sampean wis teko dhisik terus lungguh-lungguh senden tembok. Terus senten kiai sepuh yang berwibawa mulai rawuh. Niki wong sing duwe adab niki padha mangadeg mapak kiai salaman nyucup. Terus sampean mek lungguh ngene iki lho, Pak. Niki gumedhe napa tata krama? Ku jenenge sombong. Nek tata krama, nek merosoi, nah iku ngadeg. Nggih. Ngadeg menghormati. Napa malih mulai sembahyang madhep ning Gusti Allah ku ngadeg. Nggih. Ngadeg iku berarti tadzallul, ngrasoi. Nggih. Terus bapak nek wis ngadeg mbayar wa takbir taslim. Allahu akbar. Niki pasrah ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti pengen moho agung. Nggih. Moho agung. Kula pasrah pun sedaya-dayane pribadi kula, pun kula pasrah. Nggih. Ki isine takbir. Wasana'u watilawatu membaca Fatihah, membaca surat, nggih. Dalam surat Fatihah memuji-muji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lillahi rabbil alamin. Iku jenenge tabadul. Para bapak, saturuse waruku'u tahadduk. Ruku, ruku Allahu akbar. Tahadduk iku jenenge DPDP ning Gusti Allah. Ruku, ruku. Para bapak, saturuse bajur wa sujudu tahasyuk. Sujud niku nganteng no ati. Nganteng no ati. Ati niku ditenang no. Tenang. Iki menghadap dengan Gusti Allah. Kulaturaken wau parek pareke kawula maring Gusti Allah. Yaitu di waktu sujud. Wal julusu taraghub. Kroso seneng julus. Nenten seorang hamba saya datang ning majikan. Nggih. Para bapak sakwise matur dengan berdiri. Nggih. Lajeng akhire terus majikan dawuh duduklah. Lungguh, Pak. Lungguh ning ngarepe majikan itu bukan main. Nggih. Mboten sembarang wong lungguh ambek majikan. Nggih. Mboten sembarang. Budak-budak niku jarang sing lungguh ambek majikan. Sing lungguh ambek majikan ku ya istrinya, teman dekatnya, tu duduk. Tapi nek seorang hamba saya lungguh berhadapan dengan majikan itu namanya satu kesenangan yang amat sangat seneng. Aku ambek Pak Yai diutus lungguh ning ngersane Pak Yai, seneng aku lungguh mbek Pak Yai. Dadi waktu duduk kita melakukan sembahyang, napa duduk baina sajadaten, napa duduk tahiyat, iku taruhub ngrasa demen. Nggih. Batasyahutu tamalluk. Batasyahutku tamallukku mantil mbek Gusti Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ashhadu an la ilaha illallah. Kutamaluk. Tamaluk kumandil. Kumandil dengan Gusti Allah. Nah, para bapak, krono sembahyangku mengandung kados ngoten niku
Lajeng hamba menghadap dengan

Dan Allah dengan cara seperti ini, akhirnya Gusti Allah genti madep. Madepe Gusti Allah apa bitarahum. Allah walas kasih. Wa ta'atuf, Allah belas kasihan. Wa takabul, Allah menerima. Wa takarum, Allah memuliakan. Wa takarub, Allah mendekatkan diri kepada tiyang sing sembahyang. Niki jenenge madhepi Allah. Madhepi Allah ku maringi kawelasan, nggih, menerima amalnya, memuliakannya, pendekatan diri. Iki jenenge nggih makbul. Napa jenenge menghadapi Gusti Allah. Persoalan agama semua mboten enteng sing mengandung koyok ngaten iki selain salat. Selain salat. Mulane sing paling gedhe nggih niku salat. Sampai kanya Nabi dawuh as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Dalam hadis yang lain as-shalatu nurun. Salat itu cahaya. Dan hadis yang lain, hanya Nabi dawuh la yazalullah mukbilan al-abdi biwajih madama fi salatihi. Wa innallaha la yunsibu ila hadikum wajahu madama mukbilan alaihi. Tidak henti-hentinya Allah menghadap kepada hamba. Menghadapi ngene ku mau maringi rahmat, nggih. Maringi belas kasih, menerima, memuliakan. Iku selalu Allah menghadap kepada hamba. Selama hamba itu berada di dalam sholat. Ini para bapak, pendekatan diri datang Gusti Allah, niku kathah tiyang sing memperbanyak sholat. Sholat, nek dalu sholat. Kapan wae duha salat, qobliyah ba'diyah salat, ojo sampai ditinggal. Kapan iku saged istiqomah, nek sampai duhane ketinggalan, kandanono, supaya besok ora getun. Apa wajib? Nggih mboten, salat sunat iki mboten wajib ngandani. Tapi harus dikandani untuk diri sendiri, supaya besok tidak menyesal. Ini caranya kisah ini bisa wis mati gak iso tinggal penyesalan yang ada. Menyesal. Jadi besok ketok duhane coplok niku nggih ketok. Salat dalu gudang niku nggih ketok. Qobliyah ba'diyah gudang niku nggih ketok. Nggih zikir sampai berapa jam tidak zikir. Ini yang paling besok disesali oleh orang-orang yang takarub kepada Allah. Nek ana saat-saat ke orang tinggone zikir, niki paling menyesal. Lah mulane supaya orang menyesal, nek ana amalan-amalan sunnah, wis dilakoni sing ajik banjur kok gotang kandanono. Nggih, dikandani supaya besok niki mboten menyesal. Para bapak lan para ibu rupine sampai tengriki nggih kana Gusti Allah niku dawuh wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Dawuh Gusti Allah ahlimu perintahan salat wa'mur ahlaka bisolat bojomu perintahan salat nggih. Pak, rata-rata bujuku kudu nyetir lho, Pak. Terus nek kadang turu ya ngepluk. Di pasar ya kok gugahan ya, malah kono sing gugah. Nggih. Apane sing wedok ngepluk, sing lanang ngepluk pisan bar wis. Ora Bapak iki. Perintahan salat kosok sembrono. Wong wedok iku kok salate beres, poso Ramadane beres, taat sing lanang beres, jaga wae beres, papat niku lho.
besok dipanggil Gusti Allah, merenio mlebu swarga liwat ndi wae sing mbok karepno. Masyaallah. Niku wong wedok, nek wong lanang gak ana di ngotenaken. Nggih. Al mar'atu wong wedok idza sholat khamsaha. Nek salate limang waktu beres, wa shomat sahroha. Poso Ramadane beres, wa taat zaujaha. Bukti sing lanang beres, wa hasonat farjaha. Jogo ikune beres. Qila laha yaumal qiyamah udkhuli al-jannata min ayy ababin syi'ti. Masuklah surga liwat pintu mana saja yang engkau suka. Sori para bapak. Nggih, muga-muga sing ngaji niki beres kabeh. Amin. Muga. Nek pengin bojo sampean beres jangan ngaji, Pak. Rata-rata sing tenggen kula niku lapor anu. Rata-rata gak ngaji. Rata-rata gak ngaji. Sing lanang ya ora ngaji, sing wedok gak ngaji. Nek wis kena masalah melayu tenggen kula. Enak ide. Nek ngaji iku kurungu ngaji, sing lanang gak perlu nuturi. Ayo, ayo, eling buka dawi yai, karek ngono tok. Almaratu wong wedok idza sholat khamsa, nek sholate limang waktu beres. Mergo wong wedok nek imane gak kuat, nek gak salihah, sholate ora beres. Apa? Soalnya duwe senjata. Senjata diampuh, Pak. Senjata niampuh. Jenenge naga sasra sabu inten. Ditakoni sing lanang, "Dik, kok gak salat, Dik?" "Alah, Mas, prei." Ayo, nek wis prei lanang mesti kelakep. Gak iso ngomong. Terbungkam seribu bahasa. "Alah, Mas, prei." Masa gak prei muni prei mesti saman kelakep. Terus nyokot drisi. Ini sate prei ya kabeh prei rek. Okay. Jarang mulanang takon prei Mas. Loh kok prei? Dhisikku mulai suci kapan? Iki wong lanang telaten ngurus ngene iku. Ora kok ngoyok mboten. Hati-hati. Ora perlu temenan to, prai temenan to, ya carokmu tak bukae. Nggih mboten ngira. Takonono biyen iku praine tanggal pira. Banjur sucine tanggal pira, kok wis prai maneh. Nggih. Telaten, banyak kewajiban wong lanang kudu niku, kudu. Nggo kuwatire napa durung prai muni prai alasan ora sah salat. Wis suci munine durung suci. Alasan ora salat. Iku jenenge wedok duwe senjata ampuh untuk tidak salat. Nggih. Mulane nek wong wedok iku salat limang waktu kok beres. Poso Ramadane yo beres. Para bapak, apa kok wong wedok kok gak wong lanang? Wong lanang yang pawon iku arang-arang, Pak. Sampeyan jam 11 awan kok ning pawon digetak mi bojo sampeyan. Ayo Mas, ya ini kok ning pawon golek apa ya? Ngono. Tapi wong wedok jam 7 isuk sampai jam 5 sore ning pawon sak karepe dhewe. Sampeyan lokno. Lapo dik pawon terus? Lah aku ning kamar piye gara ning pawon? Sido gak buka temenan. Wong sing masak wong wedok. Pawon niku panggonane sepi. Wong wedok butuh iman sing kuat. Butuh pengajian sing rutin. Nek ora nggone ning pawon. Sing lanang ning kantor, anae padha sekolah, koloke wis pateng. Nek mboten kuat imane ngincipi, Pak. Ngincipi mboten sak sendok dilepeh maneh, mboten niku mboten napa-napa dilepeh malih niku.
Ngincipi. Mboten nih, ngincipi tolong mangkok. Tolah-toleh lamangnya dibuka ono arek apa ora. Nggih, abot. Dadi mboten imane kuat, masyaallah poso Ramadan kuabot tong beto, abot. Nggih termasuk niku wau, ora prai jarene prai. Nggih poso Ramadane beres, taat sing lanang niku nggih abot, nggih. Alasane alasan HAM. Hak asasi manusia. Nggih. Nah, para ibu lan para bapak, sing terakhir menjaga diri. Menjaga diri. Nek zaman Kanjeng Nabi ana wong lanang dawuh, "Dik, cok metu-metu nek aku durung teko lunga." Nggih, Mas. Temenan gak metu-metu. Lu saiki modele enggak, tinggal ngaji tambah meta metu. Apa mana tinggal haji, apa mana tinggal nyambut gawe, ya Allah. Mana menjaga diri. Papat bu, sholati limang waktu be, beres. Ramadhani be, beres. Bukti sing lanang be, beres. Nomor papat, menjaga diri, beres. Besok dipanggil, "Hei wong wedok mrene yo mlebu swarga liwat lawang diwae sing mbok karepno." Apa apa pintu surga Aden? Surga Aden ning Cirebon ku penak, Pak. Apa swarga Naim? Apa surga Darussalam? Apa surga Firdaus? Niku ada pintu-pintu. Sudah sekendakmu ikut yang mana? Loh Bapak, monggo nggih niki kita kembali bahwa sembahyang adalah satu pemberian Allah yang paling agung. Nggih. Aja sik rumangsa kula sampean kabeh diperkosa Gusti Allah. Diperkosa. Kena enten Pak ngoten niku. Piye Gusti Allah kok hak asasi manusia. Kok wayahe ngantuk-ngantuk kongkon salat kok gak hak asasi. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Bon niki tasik cukup ndangaken bab salat tok dereng sampe salat menjadi qurratul ain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim badinal husna bi khurmatihim ba'amit nafi tariqatihim.

0: Radio, suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat. Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagi sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.

0: Radio Suara Jomba.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Sensus Ekonomi 2026 yang masih sedang berlangsung adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 nanti. Tentu saja Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM diharapkan untuk berpartisipasi penuh dalam hal ini. Sudahkah Anda didata oleh petugas Sensus Ekonomi? Syukurlah kalau sudah, dan kalau belum pastikan sampai dengan tanggal 31 nanti Anda tidak terlewat untuk didata oleh kawan-kawan petugas sensus. Selamat pagi untuk Anda semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Nina Ahmad, izinkan yang akan bersama dengan Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pagi ini juga ada kawan-kawan dari kantor Bea Cukai Kediri dan kantor Satpol PP Jombang untuk hadir kembali di Radio Podcast Gempur Rokok Ilegal series ke-5. Kita tidak antinya juga mengingatkan kepada Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM bahwa keberadaan rokok polos, rokok putihan, rokok ilegal ini yang tentu diharapkan tidak masih tetap bisa dikendalikan, atau kalau bisa nihil ya, kalau bisa nihil. Tapi minimal bisa dikendalikan khusus untuk Kabupaten Jombang. Update-nya seperti apa? Nanti akan kita perbincangkan bersama dengan kawan-kawan dari kantor Bea Cukai Kediri yang saat sekarang masih ada di perjalanan. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih ada di indera dengar Anda. 6 menit sudah bergeser dari jam 9 pagi. Bagi Anda yang sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati dan selamat meluncur. Yang sudah waktunya minum obat jam 9 jangan lupa. Segera konsumsi obat Anda untuk menyokong kesehatan Anda.

0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali hadir kembali untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di Radio Podcast Gempur Rokok Ilegal series yang kelima. Hari ini 19 Agustus 2026 bersama dengan saya Nina Ahmad. Selama sekitar 45 menit ke depan kita akan ngobrolin banyak hal tentang rokok polos, rokok ilegal, dan bagaimana kawan-kawan dari Satpol PP dan kantor Bea Cukai Kediri menangani dan mengantisipasi hal tersebut. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda, dan Anda juga bisa menyimak secara live streaming melalui channel YouTube @radiosuarajombang, termasuk juga Anda bisa menyimak secara online Radio Suara Jombang di browser, dan bisa Anda cari di browser kesayangan Anda, Radio Online Suara Jombang, begitu saja sudah cukup. Anda juga bisa menyimak secara terestrial di 104,1. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, tentu saja saya mengundang Anda semuanya untuk berkolaborasi melalui jalur 1-877-1717 di kolom komentar YouTube juga boleh. Anda bisa berikan respon dan juga pertanyaan-pertanyaan Anda. Sudah bersama dengan saya Mas Vicky Hendra Puspita, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama kantor Bea Cukai Kediri. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Vicky.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Sehat ya Mas Vicky?
1: Alhamdulillah. Luar kemarin biasa. Habis tanggapan jadi agak rak aja ya.
0: Tambah seksi suaranya.
1: Oke, siap.
0: Di samping Mas Wiki ada Bapak Kepala Satuan Polisi Pabong Praja Kabupaten Jombang, Bapak Samsudi SHMSI, yang selalu ceria dan nggak pernah sedih.
1: Bergembira.
0: Pagi Pak Samsudi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Nida, jumpa lagi pagi hari ini. Tak antintinya kita mengucapkan syukur masih bisa bertemu kembali dalam rangka podcast Gempur Rokok Ilegal. Juga selamat datang Mas Vicky dari Bea Cukai Kediri.
0: Siap. Sini Pak, kameranya sini Pak. Itu kontrolnya Pak.
1: Nyala merah-merah nih.
0: Iya udah merah-merah ini.
2: Maaf.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Samsudi. Saya lihat Pak Samsudi agendanya padat banget hari ini. Betul. Tapi matur nuwun loh Pak, sudah menyempat waktunya untuk menyapa masyarakat.
2: Siap.
0: 45 menit saja untuk menyapa masyarakat. Mas Vicky juga begitu.
1: Siap.
0: Apa kabar Satpol, Bea Cukai? Aman semuanya?
2: Aman. Alhamdulillah sehat.
1: Semangat.
0: Kita gak henti-hentinya Pak Samsudi, Mas Vicky, untuk ngobrolin tentang rokok ilegal. Tapi sejauh mana perkembangan rokok ilegal di Kabupaten Jombang, khususnya di Kabupaten Jombang, itu semakin apa Pak? Semakin berkurang? Apa semakin banyak? Semakin bertambah atau gimana? Pak dulu nih, Pak Samsudi ya, yang Pak Samsudi. Lebih tahu nih.

0: Karena pas-pasannya dia menang beliau.
1: Oke, silakan Pak Sam.
2: Oke, terima kasih. Jadi tak henti-hentinya Satpol PP Jombang selalu bersemangat terkait dengan gempur rokok ilegal. Tentunya tidak lepas dari tupoksi Satpol PP terkait dengan penegakan rokok ilegal ini. Ada sosialisasi, peningkatan kapasitas, kemudian juga pengumpulan informasi, sekaligus juga operasi bersama. Jadi keempat-empat kegiatan itu tentunya tidak lepas kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Bea Cukai Kediri. Betul. Terkait dengan perkembangan di Kabupaten Jombang, sampai dengan hari ini memang perkembangannya bisa dikatakan menurun. Karena apa? Dari beberapa pengumpulan informasi yang kami dapat, kami setidaknya sudah melakukan pengumpulan informasi di 33 kecamatan. Jadi walaupun Kabupaten Jombang ini ada 21 kecamatan, memang ada beberapa kecamatan yang beberapa kali ada pengaduan dari masyarakat. Yang jelas semuanya hasil pengumpulan informasi teman-teman, ini rokok ilegal yang berkembang di Jombang ini adalah dari luar.
1: Yang jelas, gitu ya Pak ya?
2: Betul, dari luar. Pemilik semua pemilik rokok di Kabupaten Jombang insya Allah sudah memiliki perizinan, artinya legal. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Vicky terkait dengan keberadaan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Jombang. Betul. Yang jelas hasil pengumpulan informasi teman-teman sampai dengan hari ini peredaran yang ada di Kabupaten Jombang ini disinyalir dari luar Jombang. Seperti itu Mbak Ninda.
1: Disinyalir dari luar Jombang, terkonfirmasi ya Mas Vicky?
0: Yes, terkonfirmasi. Jadi
1: betul.
0: Ya, begini, mungkin apa sebelum kita beranjak ke topik yang lebih mendalam. Ya, jadi memang kita sebenarnya melakukan kegiatan ini dalam rangka menjadikan semua masyarakat itu sebagai pahlawan atau penegak apa ya istilahnya pahlawan dari cukainya gitu. Kita makanya tak henti-hentinya kami dari pengumpulan informasi yang disampaikan oleh Pak Marsidi tadi juga apa namanya teman-teman Satpol PP khususnya di yang di lapangan itu edukasi sebenarnya edukasi preventif edukatif karena apa namanya di Jombang itu kan memang lagi-lagi daerah seksi Pak.
2: Betul.
0: Daerah seksinya apa? Kenapa saya berkali-kali sebut seksi? Kan ada tol, ada lintas. Jadi memang di sini selain daerah pemasaran mungkin yang ada yang selama ini kita tangkap di operasi pasar, merchant pasar, itu melalui tol tadi, perlintasan, kita sebagai jalur distribusi kalau dibilang. Jadi memang kondisinya untuk pabrik atau yang apa namanya itu skala-skala yang rokok yang polos itu memang dikonfirmasi bukan berasal dari
1: Jombang.
0: Jombang seperti itu.
1: Jangan sampai ya.
0: Iya.
1: Ini sampai. Ini kira-kira nilainya gimana ya? Bagus atau artinya nilai. begini. Kalau di Jombang itu hanya sekedar sebagai tempat apa transaksi lalu lintasnya barang rokok ilegal
0: distribusi
1: ya. Begitu kan tanpa ada produsennya. Itu kan bagus berarti.
0: Jadi begini.
1: Kalau dibandingkan dengan gitu ya.
0: Jadi begini, gimana tuh? Kalau memang untuk produsen, kita kan pengawasan ada tiga ya, Mbak. Jadi jalur produksi, distribusi, pemasaran. Kan seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, untuk di Jombang sendiri untuk produsennya itu alhamdulillah semuanya lengkap. Memiliki NPPPKC nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dari rokoknya sendiri juga legal secara hukum. Nah, seperti itu. Nah, untuk jalur distribusi dan pemasaran ini. Nah,
1: dua ini ya.
0: Iya. Nah, untuk distribusinya ya kita antisipasi mungkin kami sendiri dari teman-teman APH lain kita berkolaborasi aktif memetakan titik-titik mana sebagai pola distribusi. Karena apa? Kalau kita antisipasi sebelum barang itu datang ke TPE atau tempat penjualan eceran, itu kan lebih mudah sebenarnya. Karena baik. Pengiriman pasti dalam bentuk utuh nanti diecerkan. Jadi istilahnya kita kan kalau bisa kita antisipasi di distribusinya kan lebih menjaga lebih enak daripada belum apa namanya belum menyebar ke masyarakat seperti itu.
1: Oke. Okay. Yeah. Berarti paling tidak targetnya jangan sampai ada proses produksi yang tidak ilegal, yang ilegal. Yang tidak legal di Kabupaten Jombang. Jangan sampai Pak Samsudi gitu ya, Pak.
2: Betul. Namun demikian kami juga menambahkan bahwa walaupun bukan dari produksi di Jombang, yang saat ini sedang kami dalami pengumpulan informasinya, apakah setiap hari itu datang. Kami mengantisipasi jangan sampai ada gudang-gudang yang ada di Kabupaten Jombang. Ini yang sedang kami dalami. Tentunya sekali lagi tetap berkolaborasi dengan Bea Cukai Kediri, juga teman-teman TNI Polri. Jadi di perbatasan seringkali teman-teman juga mengantisipasi. Untuk kegiatan sosialisasinya tentunya kami akan menggandeng jasa pengiriman. Jadi jangan sampai teman-teman jasa pengiriman itu tidak mengetahui apa yang diantar ke Jombang. Nah ini ke depan kami tingkatkan satu sosialisasi dengan jasa pengiriman. Yang kedua mengantisipasi di perbatasan masuk Kabupaten Jombang. Jangan sampai barang-barang itu memang masuk dengan di Kabupaten Jombang ini dengan leluasa. Akhirnya kita bekerja sama dengan TNI Polri, terutama juga teman-teman di kecamatan melalui Kasih Trantip maupun teman-teman Satlinmas Desa. Itu yang sudah kami lakukan, Mbak.
1: Saya mengulangi lagi ya pertanyaan yang sebenarnya mendasar ini. Sebegitunya kawan-kawan Satpol PP dan juga kantor Bea Cukai itu meminimalisir peredaran rokok ilegal. Apa sih sebenarnya dicari? Bukannya rokok sama aja semuanya? Ini pertanyaan mendasar sekali.
0: Ya. Sebetulnya gini, apa namanya? Mau izin?
2: Siap, monggo Mas Wiki.
0: Rokok sama saja. Ya memang untuk barangnya sama.
1: Barangnya sama.
0: Gini, perbedaan ilegal dan legal untuk HPP-nya pasti sama lah. Harga pokok produksi pasti sama.
1: Yes.
0: Iya kan? Pemasaran ya, mereka butuh pemasaran juga. Namun demikian, idealnya adalah sudut dari nilai sumbangan terhadap pembangunan atau dana yang dikumpulkan dari cukai tersebut.
1: Okay.
0: Yang nantinya akan dikumpulkan collecting oleh negara dan digunakan atau dibalikkan lagi pemanfaatannya kepada masyarakat. Bisa di infrastruktur, bisa di kesehatan, apapun itu. Karena dana itu nanti kan masuk ke APBN. Terus juga nanti ada kalau sangatnya sama dana bagi hasil cukai tembakau. Yang kalau nggak salah aturannya di hubungan pemerintah daerah dan pusat itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu bahwa 3% dari capaian cukai itu dikembalikan ke
1: daerah.
0: Kan seperti itu sebagai dana transfer pusat ke daerah. Nah, memang yang utama tadi ya masuknya ke pemberdayaan apa namanya collecting revenue dari APBN. Nah, oleh sebab itu kalaupun bilang rokok itu sama saja, ya memang sama. Yang bedanya adalah yang ini tadi. Pahlawan pembangunannya ya opo rek
1: kan. Okay.
0: Nah, minimal kita kan cukai itu kan konsepnya adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu sesuai dengan karakteristik yang diatur di undang-undang. Dalam hal ini undang-undang apa? Undang-undang 39 tahun 2007 merupakan perubahan undang-undang nomor 11 ya kan tahun 95 diperbarui lagi undang-undang peraturan perpajakan nomor harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021. Di situ disampaikan cukai dikenakan seperti yang kita bahas sebelumnya juga terhadap barang tertentu apa aja ya. Itu alkohol, minuman,
1: betul.
0: Rokok atau hasil tembakau lah orang bilangnya seperti itu. Jadi ya ini merupakan fungsi budgeter maupun regulernya ada. Budgeternya mendanai negara tadi. Regulernya apa? Ya membatasi, mengawasi, membatasi pemakaian, mengawasi peredaran, kan seperti itu. Terus konsumsinya menimbulkan dampak negatif buat masyarakat. Nah, memang dampak negatif kalau kita rasa gitu, Pak. Cuma sebenarnya kita, ya sekali lagi, salam hormat juga bagi kaum perokok. Karena mereka kan, bukan ajaran merokok, bukan ajakan. Enggak ya, bukan ya. Karena dengan seperti itu.
1: Disclaimer itu, sekali disclaimer, lagi. Disclaimer,
0: sekali lagi disclaimer. Karena mau nyata maupun enggak, tetap ada yang merokok. Kan?
1: Yes.
0: Tapi ngerokoklah yang legal. Karena apa, sama-sama kita sebagai pahlawan pembangunan. Dalam setiap hembusan napasmu itu tergantung. Baik. Iya kan? Banyak amalnya di situ.
1: Saya itu menganalogikan juga yang lebih mudahnya itu begini. Kayak, nggak tahu ini analogi saya benar apa nggak ya, kalau misalnya kita beli kendaraan bermotor, itu kan kita harus mengusahakan beli kendaraan bermotor yang resmi, yang legal
0: resmi,
1: kan.
0: Betul.
1: Ada kendaraan-kendaraan bermotor yang BM, atau nih HP nih, yang HP yang BM, itu juga pada akhirnya kita juga nggak tenang kan memakai kendaraan itu, nggak tenang memakai HP atau smartphone ini gitu. Benarkah analogi saya?
0: Benar, karena nggak tenang juga, karena kita nggak tahu kandungan tar maupun nikotinnya.
1: Yes, itu. Okay.
0: Kalau kita tahu misal nikotin di atas 50 miligram, itu udah klasifikasinya sebagai bisa ke narkoba, bisa ke istilahnya kita bilangnya, bukan ke psikotropika maupun narkotik, tapi itu memang barang larangan, obat-obatan terlarang. Nah, makanya perlu adanya tes nikotin maupun tar itu seperti itu.
1: Ini yang alasan yang sangat logis dan sangat masuk akal untuk alasan pribadi.
0: Ya.
1: Alasan pribadi sebagai konsumen rokok, gitu ya.
0: Betul,
1: sebagai
0: karena kita mengharapkan tadi saya sebut pahlawan pembangunan. Dari setiap, selain kita mencukupi kebutuhan konsumsi untuk satu batang rokok untuk diri pribadi, kita juga sebagai pahlawan pembangunan. Nah, pemerintah mengharapkan pahlawan-pahlawan pembangunan ini tidak berguguran. Dengan apa? Ya pembatasan tar sama nikotin. Lah kalau kita dikasih nikotin lebih, selesai. Enggak ada lagi pahlawan pembangunannya. Maksudnya dari segi rokoknya juga. Ini mohon maaf kalau saya salah dari saya sendiri. Kalau kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu ya, Pak.
1: Sadaqallahul adzim.
0: Iya, betul. Siap.
2: Muktamar.
0: Iya, muktamar.
1: Ini edisi pramuktamar emang.
0: Iya, memang ini.
1: Jadi itu sebenarnya alasan kenapa kemudian dilakukan pemberantasan rokok ilegal.
0: Betul.
1: Nah, pada saat proses pemberantasan rokok ilegal ini, teman-teman dari Satpol dan juga dari BC, Bea Cukai, ini menjadi mitra yang sangat kuat gitu. Ya.
0: Suami istri.
1: Wes.
0: Emak ya. Iya. Aduh.
2: Iya.
0: Tidak
2: bisa terpisahkan ketika melakukan gempur rokok ilegal tanpa teman-teman dari Bea Cukai Kediri.
0: Sampai apa saya ini lagunya itu.
1: Apa Pak lagunya?
0: Jangan di sini nanti repot nanti ya. Iya.
1: Pak Sam, terakhir kawan-kawan Satpol melakukan razia kapan, Pak?
2: Terakhir kami lakukan pada tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi alhamdulillah setelah periode sebelumnya itu sempat khawatir juga karena mendapatkan BB yang cukup banyak. Sambil pengembangan lokasi yang lain, kita mengulang lokasi-lokasi yang kemarin sudah kami dapatkan tangkapan banyak. Ternyata mereka sudah tutup. Sehingga pengumpulan informasi kami kembangkan ke kecamatan lain. Seperti itu. Alhamdulillah dari pengembangan informasi hari ini juga tadi teman-teman juga dari Bea Cukai Kediri melakukan operasi lagi. Tentunya juga didampingi oleh TNI Polri. Mudah-mudahan yang dilakukan, walaupun kami sudah mendapatkan informasi awal mana-mana kantong-kantong tempat berjualan rokok ilegal itu, mudah-mudahan tetap terkondisikan lah di Kabupaten Jombang ini.
1: Sebentar Pak. Tadi penjelasan bilang hari ini ya, Pak.
0: Hari ini. Oh iya. pengumuman.
1: Oh, gimana maksudnya ini?
0: Pengumuman, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa. Ya.
2: Kita kan intinya juga sosialisasi.
0: Oh, gitu, ya.
2: Sosialisasi. Mudah-mudahan teman-teman termasuk masyarakat semakin cerdas lah terkait dengan rokok ilegal ini.
0: Oh, okay.
2: Tentunya memang semuanya juga untuk pembangunan lah. Jadi banyak terutama pengelola hasil cukai ini di Kabupaten Jombang ini tidak kurang dari 14 UPD lah untuk dikembalikan kepada masyarakat.
1: Pak Sam, dari operasi ke operasi selanjutnya, itu apa pola yang bisa kawan-kawan Satpol PP pelajari? Apa motif yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli rokok ilegal itu, Pak?
2: Begini ya, mungkin dalam perkembangannya saat ini ya kondisi seperti ini, kalau memang dilihat dari apa yang paling mudah untuk berjualan itu memang juga sesuai dengan tupoksi kami, banyak bermunculan PKL, kemudian toko-toko kelontong, itu kami tidak menyalahkan kepada mereka, tetapi kita perlu bimbingan, sosialisasi kepada masyarakat bahwa terkait dengan PKL itu ada kawasan-kawasan yang tidak diperkenankan. Tentunya kalau memang terkait dengan rokok, itu juga kami sosialisasikan, jangan sampailah rokok-rokok yang tanpa cukai seperti itu. Masyarakat tentunya bisa menerima ketika kita juga melakukan sosialisasi agar masyarakat juga tenang untuk melaksanakan jual beli terkait dengan rokok itu sendiri. Kemudian teknis-teknis teman-teman terkait dengan pengumpulan informasi, sekali lagi kami tidak bisa sendiri, memanfaatkan kolaborasi dengan teman-teman di kecamatan, teman-teman di desa, karena kebetulan Satpol PP ini bermitra dengan Kasih Trantip lah, walaupun kita tidak bisa langsung memerintah mereka, tetapi berkolaborasi dengan Pak Camat. Tentunya juga bisa dengan Satlinmas yang ada di desa, karena Satpol PP juga sebagai penyelenggara keamanan ketertiban, juga perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh teman-teman Satlinmas di desa. Seperti itu, Mbak, kegiatan-kegiatan kita. Kemudian memang target ada, satu tahun itu tidak kurang dari 18 sampai 20 kali operasi bersama. Tetapi juga pengumpulan informasinya tentunya juga lebih awal. Jadi ketika sudah mendapatkan data awal di mana-dimananya, pengumpulan informasi, deteksi dini, teman-teman ke lapangan, kemudian kita laporkan ke Bea Cukai melalui aplikasi Sirolek itu. Pada saat pelaksanaan operasi tentunya sudah mendapatkan informasi kawasan-kawasan mana yang disinyalir ada rokok ilegal. Seperti itu.
1: Pak, ini kan kayak jadi kayak semacam lingkaran setan gitu. Kalau ada penjualnya pasti ada pembelinya. Penjual nggak bakalan jual kalau tidak ada pembeli. Pembeli nggak bakalan beli kalau tidak ada yang jual gitu. Ini kabarnya, sejak dulu kan juga.
0: Iya, kabarnya lingkaran gini. Itu udah jadi tabung. Iya, sepertinya gitu.
1: Lingkaran udah jadi tabung sekarang.
0: Udah jadi tabung, iya. Kayaknya gitu.
1: Artinya bukan gimana kalau udah jadi
0: bukan
1: tabung?
0: Bukan lingkaran setan
1: tapi
0: lagi.
1: Apa?
0: Udah tabung setan sepertinya. Makanya. Ya, ini PR kita bersama.
2: Siap.
0: Jadi nggak cuma beban itu di kami, di Bea Cukai selaku tadi ya reguleran, kita pengawasan, kita budgeter juga, kita collecting revenue. Satpol PP sebagai penanggung jawab mutlak dan di Bea CHT kan ini semuanya, gimana nih? Jadi ya teman-teman TNI Polri, masyarakat seperti itu.
1: Ini kan memang sudah diatur oleh negara kan, Mas Vicky, sudah diatur oleh negara bahwa rokok ilegal itu memang tidak boleh gitu, tidak boleh beredar, tidak boleh dikonsumsi gitu. Sebenarnya sanksi konsekuensi hukumnya seperti apa?
0: Konsekuensi hukum itu di Undang-Undang 39 2007 yang terakhir di HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan tadi, nomor 7 tahun 2021. itu sebenarnya ya sangat ini Pak, saya sangat berat sebenarnya. Karena kan rokok ilegal itu kan ada empat, misalnya rokok empat ciri, misalnya rokok polos, mm-hmm. rokok pita cukai bekas, mm-hmm. rokok pita cukai berbeda itu ada salah peruntukan sama mm-hmm. salah personalisasi ya. Mm-hmm. Jadi rokok sama palsu. Mm-hmm. Nah kalau polos mungkin ya apa saudara pendengar semua apa masyarakat kalau yang ramai sudah tahu lah yang nggak ada pita cukainya seperti itu. Mm-hmm. Terus yang pita cukai bekas mungkin lebih diteliti lagi, dikulik-kulik lagi, diraba, diterawang, dirasakan ini hanya bekas apa enggak, kainnya mana, kertasnya bagaimana kan itu. Terus salah apa namanya? Pita cukai berbeda.
2: Salah peruntukan.
0: Ada salah peruntukan. Bisa katakanlah yang apa namanya ini yang SKT, sigaret kretek tangan dilekatkan ke sigaret kretek mesin, kan di dalam pita cukai itu bukan hanya lembaran-lembaran gambar-gambar aja kan udah. Itu kan banyak penuh simbol-simbol yang mengartikan tertentu, misal isinya berapa, tarifnya berapa, jenis HT-nya apa, jenis hasil tembakau nya apa. Nah kalau personalisasi ini ada di layer 2 untuk pabrik itu ada kode tertentu, ada kombinasi 8 huruf, 2 angka, totalnya ada 10 digit ya, 10 digit. Nah itu diambil dari pabrikannya. Misal apa? Suara jombang.
1: Yep.
0: Itu kombinasinya nanti 4-4 angka di belakang 0-0 karena masih satu produknya. Jadi bunyinya di situ suar jom. 0-0 kodenya seperti itu. Itu bisa kita lihat. Itu bisa kita samakan dengan kode yang di bawah dari kemasan rokok itu pabrikannya sama apa enggak.
1: Oh, begitu.
0: Jadi misal kita lihat dari bawah itu, misal CV suara jombang, berarti di pitanya tadi harus ada tulisan itu. Nah, dan kodifikasi 8 itu nanti pemecahan kalau misal 2 kalimat ya 4-4, kalau 3 kalimat ya 3-3-2, prosesnya seperti itu. Itu yang personalisasi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau yang palsu ya sama, berarti ini yang paling berat itu bekas sama palsu. Karena udah ada niatan. Sanksinya tinggi. Jadi kalau yang lain-lain tadi kan
1: Yang polos
0: itu ya, 1 tahun maksimal 5 tahun. Karena gitu. Perbedaan adalah dari faktor kesengajaan mungkin. Jadi kalau palsu itu kan udah berniat untuk memalsukan.
1: Gitu. Makanya memalsukan kan kejahatan kan.
0: Iya, hukumannya lebih berat. Itu maksimal 8 tahun.
1: Okay.
0: 8 tahun, 1 tahun penjara, 8 tahun lah nilai ini kan, dan atau sanksi administrasinya itu ditambah dengan sanksi pidana apa cukai paling sedikit 10 kali nilai cukai yang harus dibayar, maksimal 20 kali nilai cukai yang harus dibayar.
1: Itu untuk siapa Mas? Produsennya kah atau penjualnya?
0: Pertanyaan yang bagus. Jadi konsepnya kita poin per poin. Di pasal yang palsu ini misalkan 55, bunyinya di situ setiap orang. Barang
1: setiap
0: siapa?
1: Orang.
0: Setiap orang, barang siapa yang menyediakan, menjual, menawarkan untuk dijual. Jadi hukumnya bukan hanya produsen, setiap orang.
1: Okay.
0: Jadi ya sudah, kalaupun nanti dijatuhnya di titiknya di produsen, ya berarti produsen. Di titiknya yang ditemukan nanti pas distributor, ya distributor. Yang ditemukan di
1: penjual eceran,
0: ya penjual eceran. Karena sepanjang undang-undangnya tetap seperti yang disebutkan tadi, berarti kuncinya adalah setiap orang.
1: Yang beli?
0: Bisa
1: kena enggak?
0: Iya, barang siapa.
1: Yang beli juga kena itu?
0: Iya, menawarkan, menjual, menawarkan untuk dijual, menyediakan, membeli.
1: Oh.
0: Nah, seperti itu konsepnya. Makanya sebelum apa represif ini kita laksanakan, kita kan rajin ini istiqomah nih buat ngajak bareng-bareng gitu Pak. Marilah kita, kawan-kawan semua kita sosialisasi. Ya kan, preventif saja lah.
1: Medeni Mas, sebelum represif ini kita laksanakan.
0: Kan gitu.
1: Aduh Pak,
0: kita kan nggak mau nanti panitia yang repot juga kalau banyak orang begitu kan. Jadi ayolah, wes nggak apa-apa kita bareng-bareng aja.
2: Siap.
0: Kita inilah sosialisasi gitu.
1: Iya. Memang prinsipnya dari teman-teman Satpol pun juga melakukan penindakan secara humanis. Meskipun melakukan penindakan secara humanis, tapi sebelumnya juga dilakukan sosialisasi-sosialisasi seperti ini. Ibarat anak-anak itu ketika melakukan kesalahan, saat durungnya di Elengno dulu ya, gitu kan, di elengno ya, dulu sebelum pada akhirnya dijewer kupingnya kan ya, gitu.
0: Kadang dipelototin aja udah takut kan gitu.
1: Nah itu. Nah,
0: harapannya kan gitu.
1: Maksudnya
0: kan,
1: begitu kan.
0: Gak usah ngomong gitu.
2: Iya, jadi yang terpenting memang terkadang masyarakat bertanya-tanya. Satpol PP kan penegak perda sampai melakukan tindakan rokok ilegal yang dasarnya undang-undang. Ya memang kita kolaborasinya dengan teman-teman Bea Cukai Kediri.
0: Betul.
2: Ketika kita melakukan operasi bersama, kemudian di sana ditemukan barang bukti, tentunya hasil operasi bersama ini akan dibawa oleh teman-teman Bea Cukai. Yang memproses adalah teman-teman dari Bea Cukai. Betul. Baik BB-nya, baik orangnya yang menjual, tentunya akan diproses oleh teman-teman dari Bea Cukai. Seperti itu.
1: Gitu. Oh, jadi yang memproses Bea Cukai ya, bukan polisi ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Jadi kita kan memang di negara ini kita negara hukum. Di situ kan juga ada asas lex specialis, derajat lex generalis kan. Nah, memang undang-undang yang kita jalankan di sini kan memang undang-undang khusus untuk pidana cukai. Jadi notabene awal mulanya ya dulu kalau kita mau bertilik ke belakang ya dari Staatsblad. Lah ini kan awalnya kita ringkas saja di 1195, undang-undang nomor 11 tahun 95. Dirubah terakhir 39 2007. Yang terakhir lagi ada perubahan HPP, harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021. Di situ kami tepatnya di pasal 33 pun, kenapa di pasal 33 undang-undang cukai itu dimanapun kita meminta pertolongan kepada rekan-rekan TNI maupun Polri, hukumnya sifatnya wajib untuk membantu. Dalam arti kata apa, ini memang penanganan hukum di customs atau di Bea Cukai ya, sama juga dari apa namanya teman-teman Satpol PP, penegak perda yang disampaikan Pak Sam. Intinya bukan ke perda ngurusi undang-undang, tidak, tapi karena adanya tadi undang-undang nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang dan apa hubungan pemerintah pusat dan daerah yang menyampaikan 3% dari jumlah total cukai ke pemerintah daerah. Itu mau enggak mau secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daripada action-nya dilakukan Satpol PP. Karena apa? Gitu, Pak.
2: Siap.
0: Jadi di DPA Jati dana bagi cukai itu kan ada 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, 10% ini untuk
2: sebagai penegakan,
0: penegakan hukum. Okay. Yang mau enggak mau penegakan hukum dalam arti ini ya kita lakukan sesuai dengan proporsinya. Maksudnya apa? Nanti pengumpulan informasi dari Pak Sam ditindaklanjuti, dilaporkan di kami, kita akan tindak lanjuti. Kan seperti itu. Tapi dari nanti pengolahan, dari penindakannya, dari SPP-nya, surat bukti penindakan, laporan pelanggarannya, atau di ranah nanti ada penyelidikan maupun penyidikan, tetap di kami. Nah, sampai dengan akhirnya nanti kita proses ke kejaksaan.
1: Oh, begitu. Jadi dari kalau misalnya terjadi kasus, kemudian dilakukan penangkapan, dibawa ke Bea Cukai, baru ke kejaksaan.
0: Ya, itu pun kalau dirasa nanti berkas itu sudah lengkap ya, memenuhi unsur daripada pidana cukai. Namun demikian sebelum itu kan pasti ada penyelidikan dulu, sebelum ke penyidikan.
1: Gitu. Mas Vicky, boleh dikasih contoh kasus yang sudah pernah ditangani oleh Bea Cukai, sehingga kemudian benar-benar diberikan hukuman yang setimpal?
0: Ya, dalam tahun ini kita
1: di
0: masih
1: tahun
0: jalan
1: ini ya, masih tapi jalan proses itu.
0: Mohon maaf, saya nggak bisa membeberkan berkas acara apa perkaranya, nggak bisa. Tapi tahun ini ada, kita masih jalan karena di.
1: Dan itu dari Jombang apa dari mana, Mas?
0: Lagi-lagi bukan dari Jombang.
1: Bukan dari Jombang.
0: Bukan dari Jombang, tapi di daerah perlintasan saja. Nah itu kan kami juga secara undang-undang untuk kita undang-undang hukum acara pidana yang nomor 20 tahun 2025 yang terbaru. Kami kan wajib sifatnya fardu ain menggandeng teman-teman Korwas Polri, penyidik Polri. Jadi memang ini bukan kami selesaikan secara sendiri terus kita bilang wah ini Bea Cukai aja yang ini. Enggak, kita ini di sini nih kolaborasi semua. Dalam rangka apa? Ya satu, menjamin penerimaan negara dari tindak pidana cukai, tadi kerugian-kerugian negara. Yang kedua, ya menjaga juga hak atau privilege atau preferensi daripada yang disangkakan terhadap kesewenang-wenangan hukum negara, kan begitu. Harus seimbang semuanya.
1: Artinya ini tidak hanya sekedar ngomong aja, tapi juga ada bukti bahwa aturan ini benar-benar diterapkan, benar-benar apa namanya sesuai dengan yang sudah digariskan oleh negara gitu.
0: Betul, iya.
1: Jadi kalau ketangkep ya udah diproses gitu, bukan diproses. Bukan kemudian hanya sekedar rumor-rumor, omong-omong ya, black
0: kan
1: begitu
0: bilang,
1: saja.
0: Kalau netizen kan bilang misal katakanlah ya, nanti dirokok sendiri pemusnahan.
1: Nah, itu.
2: Memang tahu, biasanya itu juga ada tuh. Setelah ada operasi, ada yang diamankan, itu H+2-nya ada yang bertanya-tanya ke Satpol PP. Padahal setelah pemrosesan itu dibawa ke Satpol PP, tentunya langsung dibawa ke Kediri sama teman-teman Bea Cukai. Proses kelanjutannya ada di sana.
0: Terus mungkin bisa saya tambahkan.
2: Monggo.
0: Daripada nanti, mohon maaf, proses hukum itu tidak hanya ke ranah kekejaksaan maupun penjara. Ada namanya penyelesaian itu tentang penyelesaian tindak pidana cukai dengan denda administratif. Atau kalau kita bilang ultimum remedium. Sanksi denda, pengenaan sanksi denda. Itu yang mungkin sering kita laksanakan gitu. Jadi ibaratnya seperti ya bukti pelanggaran, kalau kita di jalan bisa melanggar lalu lintas, kita dikenakan sanksi tilang. Nah, seperti itu sama. Kita mengenakan sanksi tilang tapi dengan ultimum remedium tadi. Besarannya berapa? Ya 3 kali nilai cukai yang ditemukan di situ
1: yang tadi. Dilanggar
0: yang
1: itu.
0: Dilanggar, iya. Itu seperti itu. Jadi bukan terus bayar ke Satpol PP atau BNPB juga terus orangnya keluar lagi. Enggak, itu ada sanksi.
1: Ini yang perlu diluruskan, pemikiran-pemikiran yang barangkali muncul di masyarakat.
0: Terus barangnya
1: gitu
0: nanti kita tetapkan sebagai BDN maupun BMN atau barang milik negara dan kita musnahkan. Dan itu prosesnya bukan hanya di Bea Cukai. Penetapannya nanti ya ke kantor penetap ini ya, apa namanya, piutang lelang itu. Kan gitu, tetap ada penetapannya gitu.
1: Siapa yang memusnahkan?
0: Memusnahkan nanti setelah mendapatkan surat, Bea Cukai memusnahkan. Bisa dihadiri dari
1: seluruh
2: dari pemerintah Muspida daerah, Kabupaten Jombang pasti mendapatkan undangan untuk pemusnahan.
1: Sebagaimana biasanya kawan-kawan Polres itu memusnahkan barang bukti miras itu yang di setiap tahunnya itu ya Pak ya.
0: Sama. Karena ya memang prosesnya seperti itu.
1: Jadi bukan kemudian disita lalu kemudian
0: dirokok bareng-bareng
1: sendiri.
0: Ya kan. Ya enggak apa-apa kalau beranggapan seperti itu ya kan gitu. Sah-sah aja.
2: Tidak masalah ke masyarakat.
1: Tapi faktanya tidak begitu.
2: Tidak seperti itu.
1: Jadi ada proses-proses yang itu sebenarnya bukan tidak pendek gitu. Prosesnya cukup panjang.
0: Iya, kita kan sayang juga tembak. Kita ngerokok terus kita enggak tahu nikotinnya berapa. Ngeman paru-paru juga
2: itu kesehatan.
1: Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi Dolorosa SMH. Basmi rokok ilegal, yang legal aja gak baik kok untuk kesehatan, apalagi yang ilegal.
0: Iya.
1: Iya.
0: Menurut kesehatannya kan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul. Tapi lagi-lagi urusan rokok ini kan memang tidak bisa dimusnahkan begitu saja kan. Maksudnya mengkonsumsi rokok tidak bisa dilarang begitu saja kan, Mas Vicky kan? Enggak bisa kan?
0: Harus sidang dulu itu. Sidang isbat dulu. Iya kan?
1: Dari dulu sampai sekarang memang masih pro dan kontra itu.
0: Iya, betul memang. Kalau topiknya ini kita bisa sampai subuh.
1: Iya.
0: Sebenarnya menarik dan saya suka sebenarnya. Iya.
2: Subuh enggak selesai.
0: Suka, enggak sampai subuh enggak selesai. Tapi benar yang disampaikan bahwasanya jangankan yang ilegal, yang legal aja tidak baik. Iya, secara kesehatan memang seperti itu. Tapi ya kemudian ya kita ya nanti enggak enak kalau dibahas di sini sampai apa namanya dalil-dalilnya atau dari
1: pengenalan. Ya itu bisa didiskusikan di ruang yang berbeda. Tetapi paling tidak masyarakat tahu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebagian masyarakat yang bilang, kenapa sih itu rokok nggak dilarang aja? Itu saya mengambil kata-kata yang biasa dimunculkan dari Bea Cukai itu bahwa rokok adalah barang yang harus dikendalikan gitu kan. Masuk pada kategori barang yang harus dikendalikan, bukan dilarang.
0: Diawasi, bukan dilarang.
1: Ya. Bukan dilarang
0: konsumsinya
1: gitu ya.
0: Konsumsinya dikendalikan,
1: peredarannya diawasi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ya. Ya kenapa ya memang enggak bisa dilarang sepenuhnya gitu.
0: Iya, betul. Karena itu tadi memang kondisi kalau kita bicara subjek atau sifat dari barang, mungkin di lain dan waktu yang berbeda di tempat
1: nah,
0: yang
1: itu
0: berbeda. Nah, kalau kita konsentrasi di sini, ini kan terkait dengan revenue collector ya.
1: Betul.
0: Sama juga pertanyaan mungkin, Pak, setelah kan tadi bilangnya minuman alkohol ada cukainya. Berarti kalau kena cukainya udah halal dong. Sama juga seperti itu kan? Pertanyaan sama ini. Kan gitu kan? Masalahnya bukan begitu.
1: Bukan itu, kayak gitu konteksnya ya.
0: Cukai itu sebenarnya all of the world. Kita mengenakan fungsi terkait dengan Pigovian text maupun syntax. Syntax, you know that sin. Sin pasti apa itu? Dosa.
1: Dosa.
0: Pajak dosa. Itu diberlakukan bukan hanya di Indonesia. Monggo silakan dipelajari kita sebentar.
1: Oke.
0: All of the world menerapkan itu, pajak dosa. Maksudnya apa? Ya, bukan penebusan dosa biar halal, tidak. Ya ini pemberlakuannya atau penggunaannya memerlukan pembebanan khusus untuk keseimbangan maupun keselamatan lingkungan maupun masyarakat. Memang bahasanya agak mulek, ya kan gitu. Tapi ya itu memang definisinya. Jadi bukan ngalalkan, bukan menghalalkan, bukan ini enggak. Tapi dikenain ini loh, biar sampai enggak beli karena mahal gitu loh. Iya kan? Kalau enggak kena ini ya semakin luas. Makanya kan objek kita tuh cuma masih tiga.
1: Apa itu?
0: Etil alkohol.
1: Oke.
0: C25OH itu. Terus minuman mengandung etil alkohol. Dalam ada tiga golongan. Golongan A, B, C. Kalau yang A itu kurang dari 5%. Yang B 5 sampai 20%. Yang C 20% ke atas. Sama hasil tembakau. Hasil tembakau di sini ada turunan banyak. Kalau sekarang ada vape juga ya Pak ya.
1: Vape itu hasil tembakau juga ya?
0: Tembakau juga, kita bilangnya hasil tembakau.
1: Tapi jadi, itu udah kena cukai juga?
0: Kena. Jadi,
1: yang bayar cukai produsennya gini, berarti atau penjualnya gini, tuh
0: perlu kita luruskan. Cukai itu sebenarnya kan pajak tidak langsung. Yang bayar itu siapa? Ya konsumennya sebenarnya.
1: Oh.
0: Lah saya beli rokok.
1: Oh iya.
0: Ya saya sendiri yang bayar. Bukan produsennya kan.
1: Oke.
0: Ya kita yang bayar sendiri cukainya. Mohon maaf. Ya kalau saya bilang ya pajak tidak langsung. Iya, pajak tidak langsung.
1: Itu kalau yang vape sama juga.
0: Sama. Vape itu kan nanti yang dikenakan ada cairannya, ada relnya, kan gitu kan. Seperti itu.
1: Tapi kalau pemberantasan kayak gini masuk di kategori vape nggak?
0: Bisa masuk.
1: Masuk ya?
0: Bisa masuk.
1: Pak Sam, ini ngoperasi toko-toko vape nggak?
2: Sampai hari ini belum sih.
0: Mungkin di Jombang belum.
2: Belum.
1: Ya. Belum. Belum dilakukan. Tapi sudah mulai banyak loh muncul toko-toko vape di Jombang itu.
0: Ya, kita di Kediri, di Nganjuk, sudah. Ya, sama. Kita operasi karena ya itu tadi ada zat aditif tertentu yang sekarang disinyalir masuk ke vape. Gitu.
1: Bahaya itu.
0: Lah makanya itu. Ya tadi
1: bahaya
0: yang
1: bahaya itu kalau enggak di ini.
0: Makanya itu.
1: Enggak dikendalikan.
0: Ya,
1: betul.
0: Ya seperti itu memang kondisinya gitu sekarang. Makanya kita bersama-sama lah untuk masyarakat, untuk generasi kita ya berkolaborasi. Untuk membentengi gitu dari pengaruh-pengaruh negatif ini, eksternalitas negatif lah bilangnya seperti itu.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM mungkin tidak hanya untuk Anda sendiri, tapi ingat anak-anak Anda gitu.
0: Betul.
1: Anak-anak muda, anak-anak itu kan usia 0 sampai dengan 18 tahun nih.
0: Iya.
1: Yang mereka sebenarnya harus dilindungi dari hal-hal yang seperti ini.
0: Bahkan di rokok kan ada peringatan itu juga, Pak. Dilarang menjual di bawah ini kan ada. Di bungkusnya.
1: Betul.
2: Gambar-gambar terkait dengan
1: itu kalau anak
2: toko.
1: Betul. Itu kalau anak-anak yang belum berpenghasilan beli rokok satu pack itu berat.
0: Ya,
1: belum
0: berat.
1: Berpenghasilan kan?
0: Sebelumnya ya berat.
1: Itu berat. Tapi kalau misalnya beli rokok yang polosan kayaknya
0: yang
1: ilegal ya.
0: Lebih murah
1: itu
0: ya.
1: Lebih murah. Artinya begini, pertimbangannya bukan lagi pada diri orang tua yang mengkonsumsi, tetapi pertimbangannya kepada anak.
0: Ya.
1: Itu ya Pak, generasi Mas Wiki ya.
0: Betul. Kalau saya pribadi ya. Jadi, sekali lagi kesalahan di saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu kan. Seperti itu.
1: Oke. Nah ini ada elemen lagi yang perlu juga diingat oleh masyarakat. Kenapa kemudian gencar banget untuk gempur rokok ilegal itu? Bukan untuk apa namanya? Ya untuk orang dewasa juga. Tapi lebih pertimbangannya kepada anak-anak. Gitu nggak Pak Sam? Gak?
2: Siap.
1: Anak-anak ini memang benar-benar harus dipentengi dari hal-hal kayak gini.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berkolaborasi dengan kami, sudah ikut nimbrung untuk menyimak obrolan kita tentang gempur rokok ilegal. Ada yang belum disampaikan Mas Wiki barangkali?
0: Sudah saya rasa untuk season ini. Mungkin sudah, kemudian lah.
1: Next lagi ya.
0: Next lagi lah. Iya. Menarik memang kalau kita bahas yang ilegal itu menarik.
2: Beberapa kali itu.
0: Iya, nggih. Ya kalau kita cuman berbincang masalah ya ini ilegal, kenapa enggak apa ya istilahnya? Kenapa enggak dari dulu apa gimana? Ya karena masifnya sekarang gitu. Masifnya sekarang.
1: Lebih masif sekarang itu.
0: Masif gitu. Ya kita kan apa ya? Mengikuti perkembangan saja gitu. Kalau kita zaman kan apa, kita bandingkan dengan zaman dulu mungkin Pak ya. Rokok juga enggak banyak produk yang beredar. Mohon izin ya, kalau saya nyebutin merek di sini kan enggak enak.
1: Jangan.
0: Saya belajar ngerokoknya ya kan gitu kan, dari apa merek apa kan gitu kan. Ya kan mungkin pabriknya udah jadi pesugihan atau gimana kan enggak tahu kan gitu kan. Ini kan seperti itu. Jadi dulu kan enggak terlalu banyak. Nah sekarang jenis rokok ilegal bisa dibuat liga sepak bola. Lah ada merek Manchester kan gitu-gitu kan.
2: Iya kan? Tanpa cukai.
0: Iya, tanpa cukai kan itu.
1: Oh iya Mas, tapi sekarang itu kan distribusi rokok ilegal bisa juga menggunakan pemasaran online.
0: Sangat
1: itu,
0: bisa.
1: Itu sejauh mana jangkauan teman-teman BC kita untuk itu?
0: Nah, baik, mungkin di sini kita sampaikan
1: sekalian
0: juga,
1: mumpung ngiling saya.
0: Mumpung ngiling, ya. Jadi kalau cara-cara konvensional itu kan ya sudah biasa kita lakukan lah.
1: Iya.
0: Nah, kita untuk distribusi yang online gitu kita ada rolling data, Mbak.
1: Rolling data namanya.
0: Crawling.
1: Ya,
0: rolling. Itu dari data-data untuk pengiriman seperti okay. Itu bukan hanya di rokok kita. Di narkoba psikotropika maupun prekursor juga kita lakukan. Jadi kita mengantisipasi pola perdagangan yang lebih masif ke arah e-commerce online, kita juga harus meningkatkan kapabilitas kita di bidang data intelijen kan. Apakah itu intelijen taktis maupun analisnya. Ya, salah satunya analisnya kita menggunakan rolling data itu. Kita lawan dengan itu untuk menyikapi yang seperti ini. Ya, tapi sekali lagi sesuatu itu ya satu langkah lebih depan, dia sudah berpikir pasti setelah begini pasti begini kan gitu kan. Tapi kita maksimal
1: selalu pinter maling ya.
0: Iya, ini beberapa modus yang terakhir itu kalau mungkin apa namanya ini, kalau ini di luar nalar kadang bawa rokok itu ada yang dilas di sarkot apa gimana di semuanya kayak ya beberapa hari yang lalu mungkin ditumpukin pakai sesuatu barang yang menghilangkan ini, terus dikasih sekat gitu, dikasih sekat pembatasnya, itu seperti itu. Jadi banyak ya Pak, gitu, banyak modus-modus.
2: Makanya kita mengantisipasinya tidak lepas dari bentuk fisik, jadi sosialisasi dengan jasa pengiriman. Makanya kita berikan pemahaman teman-teman, jasa pengiriman itu harus tahu kira-kira apa yang sedang dikirim. Jadi bentuk fisiknya pasti ada lah, jadi mungkin bentuk gudang atau apa, tapi mudah-mudahan di Jombang tidak ada semua itu. Kita sudah mengantisipasinya, tentunya Mas Piki yang sudah paham sekali terkait dengan proses-proses penjualan online seperti itu.
1: Oke. Pak Sam, terima kasih Mas Wiki, luar biasa diskusi kita hari ini. Siap. Membuka wawasan betapa memang proses-proses apa ya distribusi rokok ilegal itu ya kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu, dan perlu kalau mengandalkan BC sama Satpol
0: enggak bisa sendiri,
1: enggak bisa gitu.
2: Masyarakat.
1: Jadi semua pasti masyarakat ya.
0: Masyarakat, iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih sekali, semoga ini bisa menambah wawasan kita dan juga mengingatkan semuanya, mitra radio Suara Jombang FM, jangan pakai rokok ilegal, pakai rokok yang resmi ya. Closing statement,
2: okay.
1: Terakhir,
2: jadi, Pak Sam. Mari kita pahami bersama bahwa memberantas rokok ilegal ini tidak hanya pemerintah, tapi butuh kerjasama semua lini, tentunya unsur masyarakat, juga dari Bea Cukai, Satpol PP, TNI, Polri. Jangan beli, jangan jual, dan jangan edarkan rokok ilegal. Gempur rokok ilegal bukan sekedar slogan, tetapi gempur rokok ilegal adalah gerakan bersama. dari Jombang mungkin bersama kita cegah, bersama kita awasi, bersama kita berantas rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Rokok legal, negara kuat, masyarakat sejahtera.
1: Luar biasa. Terima kasih, Pak Sam.
0: Buat tangan dulu.
1: Oke, terakhir. Mas Wiki, silakan Mas Wiki. Monggo.
0: Mungkin gini aja, apa harapan, sedikit harapan lah. Pemerintah itu kan berharap tingkat kesadaran masyarakat itu semakin meningkat, ya kan? Untuk ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya akan adanya terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya industri rokok-rokok yang sudah legal semua, gitu kan? Terus selanjutnya adalah yang tak kalah penting pemanfaatan di BSJT. Tolong dimanfaatkan sesuai dengan skema yang sudah ada, yang sudah ada aturan. Jadi ngoten kemawon, matur nuwun.
1: Terima kasih Mas Wiki Hendra Puspita, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama kantor Bea Cukai Kediri. Matur nuwun sekali Pak Samsudi SMSI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, sudah hadir untuk berbincang tentang gempur rokok ilegal series 5. Syukur alhamdulillah, diskusi kita sangat menarik untuk hari ini, dan masih ada satu lagi kesempatan bulan depan untuk ngobrol lagi tentang gempur rokok ilegal. Saya berharap ada kabar-kabar yang baik. Kabar baik untuk bulan depan ya, bukan kabar buruk. Terima kasih Pak Sam, Mas Wiki, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan berdua. Sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mitra Radio Sore Jombang FM, Anda baru saja mengikuti siaran live streaming radio podcast Gempur Rokok Ilegal series 5 bersama dengan kawan-kawan dari Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Jombang. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Radio Suara Jombang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Rambut Anda hari ini mitra, masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
2: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
1: Saya Warsubi Bupati Jombang.
2: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
1: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
2: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
1: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
2: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
1: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
2: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosel Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lintas informasi. Mitra, Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra viral di media sosial TikTok Challenge atau tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sound Project di Jakarta Utara. Peristiwa ini dilaporkan oleh Slamet Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Slamet melaporkan persoalan tersebut setelah melihat potongan video challenge itu di media sosial TikTok. Dalam video itu, seseorang menawarkan hadiah alkohol bagi peserta yang dapat menghafal surat Ad-Duha. Hal ini, kata Slamet, mitra bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Welcome to humanity. This is our one.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
3: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang.
3: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, mengucapkan
2: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
2: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari townbackhooks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh. Ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD, TK atau RA Sejombang.
3: Ika

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.

0: Setunggal atas kawan kamas tunggal megahertz radio suara Jumang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang seduo ya pamirsa wonten tlatah kutha Jombang lan saki wetengenipun. Alhamdulillah niki angsal wekdal malih. Kula sakesawan dhateng marsanipun panjenengan wonten dinten menika dinten Rebo tanggalipun tanggal 19 Agustus 2021. Kaperangaken kula nindak ngantos dumugi jam 3 sonten mangke badhe atur lelagon gering-gering campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah kaparingan rahayu wilujeng, sehat sedaya, sehat badan, jiwa raga. Sak sembarang kali re pokok inggih. Babiri sakmenika tasik wonten ingkang mboten sekeca badanipun kedah istirahat nggih mugi-mugi ingkang enggal dipun paringi dangan nggih. Sumangga ingkang badhe ngrasakaken pinarak kula aturi pinarak niki sampun kula bikak jalur setunggal kula 8717717 ingkang panjenengan tresnani sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem beto mbo ati ayem tur.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sae.
1: Srongke.
0: Nah, dalem?
1: Ngong srong king lenta.
0: Ngong srong. King etan, king etan, king ler niku wau. King kilen. Nek king
1: laporan.
0: Nek king kilen mencari kitab suci.
1: Pengaten ta. Oh. Okay. Oh, pambagya saking Pak Pri.
0: Nggih.
1: Okay. Pak Pri Padang. Kula wau dolen ngriku nggihan.
0: Nggih.
1: Okay. Puntong kali apa Bram di Sugeng Siang. Pak Breng nggih ngriki Sugeng Siang Pak Breng.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula iki dolen Padang. Terus sak niki penyenan laris nggih.
0: Oh, laris.
1: Mbak Rom, Mbak Rom begini kami tua.
0: Pripun, laris. Nopone sing Nopone sing laris. Laris jare dodolan apa piye?
1: Pak Suroso niku, Pak Suroso badan gak ada tampil
0: niku. Oh ngaten. Oh kayak dididipi iki
1: tanggal kali niku bulan 10 anak ponan kula sing ini kami tua niku tanggal niku songol niku tanggal 21 seminggu terus Pak Suroso
0: gitu. Oh ngoten alhamdulillah
1: ponan kula dicari kami tua gitu.
0: Nggih, leres. Nggih, mugi-mugi sehat kabeh.
1: Podang kuning.
0: Podang kuning, siap.
1: Wonten nggih?
0: Nggih.
1: Alame kangge Pak Dadi.
0: Nggih.
1: Umur tini alias Boe Sare.
0: Nggih.
1: Kete kalau wingi ben masati barang.
0: Nggih.
1: Pak Ada.
0: Nggih.
1: Hadi Pak Sali tuh, sinten niku?
0: Bocil nih derek nih wow. Dinten niki bocil kulon niku daring, Pak Sukardi daring. Dado sekolah niku daring sak niki.
1: Yen niku jepeking ler terus mampir
0: mriki. Nggih, niku wau daring ten griya ya mboten anu mboten jangkep akhirnya kula geret mriki.
1: Lanjut ya, rumah mati izin, Pak Jono, untuk Pak Breng, Bu Breng, nonton Bu Jumintan, Ibta Imam, Kak Nur Seto, Pak Juto, terus wonten malik, oh Bu Hawan, ini juga siang, nonton Pak Sali, Kak Uwi. Ya pun salam setua ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Iku pikirain ya niku. Tak niku lho napa, Mbak Ki?
0: Sinten?
1: Balik. Ha iki sinten male iki? Oh, Bu. Oh, apa Bram?
0: Nggih.
1: Apa Bram? Sugeng siang, Pak.
0: Nggih.
1: Salam setua ya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Mbak matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Podang kuning dipentenggo mengke. Sugeng siang gayeng merem.
1: Gayeng merem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih matur nuwun.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Pak Cep.
1: Wanes mbak temri.
0: Enggak, ngajeng wong Pak Bawon tareram.
1: Nggih nek jenengan boten
0: iki. Nek temri iki boten iki pun adem kula. Wau lah bentere. Boten kanten-kantenan.
1: Lah nggih. Mangke nyuwun pepujane ati mawon.
0: Nggih.
1: Salame kalau wonten Pak Sukardi nggih.
0: Nggih.
1: Kardi wonten Abah Bram.
0: Nggih.
1: Wonten Beti, Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Bu Wiwi, Pak Warsito.
0: Nggih.
1: Wonten Kesamben. Ugi wonten Pak Breng, wonten Pak Jono Sasmito. Wonten Cak Wit. Ugi wonten Pak Deng, wonten malih Pak Imam Mojagung.
0: Nggih.
1: Ya setuwo ya kemawon Mbak Ninda. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun Pak Cep. Lagunipun dipun tenggo mengke pepujaning ati. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur ten.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng mboten ketra angin.
0: Angin ini nggih nemen meneh niku wau. Masyaallah. Masyaallah. Nggih.
1: Nggih kula iki ngantos jajan niku. Nembe gang ana apa nembe nyeluk Telkom.
0: Napa oh telepone?
1: Mboten telepon iki pun.
0: Kabel.
1: Nggih kabel dicacate iku.
0: Sampun
1: mboten tau ate makan, Mas.
0: Oh ngoten.
1: Tunggaken dhuwur.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Nggih kula nyuwun iki, Mbak.
0: Nggih.
1: Ali-ali mripat biru.
0: Nggih.
1: Salamane Pak Cip kula wau. Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Budaya iki. Kok cari. Kucu minten.
0: Nggih.
1: Mbak. Mbak. Mbak.
0: Nggih.
1: Lali, Mbak.
0: Sinten blimbing?
1: Mbak Penceng. Mbak Penceng, Mama Lia, Mama Yeni. Terus masih Imam. Masalah cawit. Mas Gilang sing ketosun Pak Nuseto lu kecaya kemauan matir sebatu
0: enggak, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakoni pun mangke di pun tenggo monggo kang badhe ngrasakaken pinarak malih 8 7 1 7 1 3 sampun jangkep sedaya. Langsung kemawon kula aturaken dhateng panjenengan podang kuning sugeng siang sugeng midhangetaken.

Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi ini merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat, memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Berat Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggih, sampun katur lali janjine, Mas. Ya. Persun.
1: Senggaane sawahe didol wae entek ra ndi sampun.
2: Lintas informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kata inspirasi hari ini,
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu

0: mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik.

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
2: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Mitra Muda, Radio Suara Jonga FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jonga FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Susunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
0: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
3: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء كاتم العلم utawi wong kang ngumpetake ilmu iku yal anu ngelaknati hu ing katimul ilmi sapa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hattal khutu sahingga iwak fil bahri kang ana ing dalem segara wa tayru lan manuk fis samai kang ing dalem langit rawahu Ibnul Jauzi an Abi Sa'idin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi, wong sing ngumpetna ilmu iku dilaknat karo kabeh apa ae sing ana teng kene donya. Semua melaknat sampai iwak-iwak sing ana nanggone laut ya melok ngelaknat. Manuk-manuk sing ana nanggone langit kabeh ngelaknat nanggone wong sing ngumpetna ilmune. Lah ngumpetna ilmu niku karepe napa Bapak Ibu? Nggih. Ngumpetna ilmu niku ora kok ilmune terus didowelikna ditutupi sing berukut ngoten nggih mboten ngoten karepe niki. Nggih ngumpetna ilmu niku nggih karepe ilmune niku ora manfaat. Nggih. Dadi nek ilmune ora manfaat niki dilaknat. Dilaknat niku ya napa nggih? Ya dikecam lah, dikecam. Nggih. Biasane nek ngecam niku nggih isine elek. Mergo niki walikane kalih wong sing golek ilmu niku yastaghfiru kullu syai'in. Wong sing golek ilmu niku dijalukno sepuro kalih apa ae sing ana teng ngene donya. Nggih termasuk niki khatal khutu fil bahri. Sehingga manuk-manuk iwak-iwak sing ana nanggone segara iku ya do njalukno sepuro. Nah, terus waliane niki. Nggih. Tapi nek wis ilmu sing dimiliki niku diumpetno dalam arti nggih bisa jadi ngumpetno ilmu niku ilmune ora manfaat. Niku ya balik dikecam, dilaknat kalih apa ae sing enek teng kene donya, termasuk iwak-iwak sing ana nanggone segara, manuk-manuk sing teng kene awang-awang, kabeh niki Bapak Ibu, tanduran-tanduran, batu-batuan semua melaknat nanggone wong sing ngumpetno ilmu. Ngumpetno ilmu niku bisa jadi ilmune ora manfaat. Lah ilmu sing ora manfaat niku sing yok napa? Mergo nek ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niku al ilmu ladzi tuqarinuhu al khasyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah. Lah niku jenenge ilmu manfaat. Lah nek ilmu niku ora dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, berarti ilmune ora manfaat. Lah niki sing diarani ngumpetno ilmu niku bisa jadi tengriku. Nggih. Lah ilmu niku lek mboten dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah, Bapak Ibu. Pinter wong anjane duwe ilmu e. Nggih. Pintere pinter, tapi nek gak enek rasa wedi nang Gusti Allah niki bahaya. Nggih. Malah lebih bahaya, mending wong sing bodoh rapate duwe ilmu. Bayane niku duwe ilmu tapi ora manfaat ngeten iki. Oh, makanya dikecam karo apa ae sing enek teng ngene donya. Lah wong ora duwe ilmu nek gampangane wong bodho ta Bapak Ibu. Ya wong bodho upama nyolong ngono paling-paling sing dicolong ya sandal ngoten. Lah nek wong sing duwe ilmu wong pinter, sing dicolong ora sandal kok Bapak Ibu. Pabrike sandal. Nah, malah nemen iki to nggih. Niki jenenge duwe ilmu tapi ora enek rasa khosyah, ora wedi makane wani. Ya jajal wedi nang Gusti Allah. Ora wani nyolong-nyolong ngoten niku ora wani. Nggih. Dadi niki ilmu sing diumpetno niki sakarepe ya ilmune ora manfaat ngoten. Mergo nek wong niku ilmune ora manfaat, niki kadang-kadang bahaya. Nggih, ilmu napa mawon niki Bapak Ibu? Ilmu napa mawon? Nggih. Kula bolak-balik nyontokno, wong duwe ilmu IT, pinter. Pinter urusan IT pokoke. Gue program apa ya iso pinter wis. Tapi yo mergo ora enek rasa wedi nang Gusti Allah, niku malah gemboboli ATM tok. Gemboboli rekening. Lah bahaya to nggih. Mergo gak enek khosyae. Makane dikecam, dilaknat karo apa ae sing enek teng donya. Nggih, sampe iwak-iwak nang segara melok do ngecam kabeh. Lah ya enek wong kok iso kaya ngono, ngentekno rekeninge wong-wong. Niki mergo saking nemene. Nggih, duwe ilmu niku nek gak dibarengi rasa khosyah bahaya. Nyonten. Ahli listrik ngutek-ngutek speedometer, mandek jegrek anger wulan ora tau bayar, tapi ya nyolong ngoten niku jenenge. Enggak, niki jenenge ilmune ora manfaat. Ngoten niku bahaya, bahaya sekali. Nggih. Nggih ilmu napa mawon, masih ya wong niku duwe ilmu agama lah, Pak, duwe ilmu agama. Mau winter wis. Dalil apa ae iso kemerutuk dalile. Kitab apa ae ngerti. Nah tapi lek gak enek rasa khosyae wedi nang Gusti Allah, ngapunten niki bahaya niki. Ngoten, pintere pinter tapi malah bahaya. Ngoten. Makane lek jenengan nyetel TV ndelok berita-berita niku kadang-kadang sok ana jenenge ustaz cabul barang ngoten niku. Lha iku lha yo gara-gara ngenten niki. Nah diceluk ustaz niku berarti pinter urusan agama to nggih. Wong celukane ustaz teh. Lah tapi tibae malah cabul. Lah niki kan berarti ora ana khosyae. Ora enek rasa wedine nang Gusti Allah. Lah nek ndekne duwe khosyah ya ora wani Bapak Ibu. Nggih. Makane sing diangkat derajate kalih Gusti Allah. Nggih. Niku mboten kok sing utul ilmat tok. Niki kudu gabungan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sing duwe ilmu ya dibekingi, dibackup karo iman. Lah iman ini khasyatullah, wedi nang Gusti Allah. Jadi iman kali ilmu, nah niki mangke ketemune derajat. Sehingga derajat seseorang niki tinggi rendahnya tergantung ilmu karo imane niki. Tapi rumusnya ndak mel perkalian. Jadi iman kali ilmu niku sama dengan derajat. Jadi rumusnya niku. Masih dhuwur ilmune. Skore misalnya ilmune 100. Tapi imane 0, 100 ping 0 ketemune 0, berarti derajate 0. Ya tetep anjlok. Dan mending-mending ilmune ora patek dhuwur-dhuwur, tapi imane sing dhuwur. Lah niku malah apik. Misale imane mok 10, ilmune 10. Lah 10 kali 10 ketemune 100. Lah derajate 100. Lah daripada mau pinter skore 100 tapi imane 0, ya hasilnya 0. Lah niki. Dadi nek teng ngriki kullu syai'in yal'anuhu, semua sesuatu kuwabeh termasuk manuk-manuk kewan sak wernane kewan kuwabeh niku nggih padha ngelaknat nanggone wong sing duwe ilmu niki. mergo ilmune ora manfaat. Wonten tandane ilmu ora manfaat ora dibarengi rasa wedi nang Gusti, Gusti Allah. Makane niki mboten kok ilmu sing agama tok, ilmu napa mawon. Niku nek ana rasa khasyatullah dadi napa mawon mangke. Ya dadi napa mawon sing apik. Wonten duwe ilmu kedokteran dadi dokter mergo duwe rasa wedi nang Gusti Allah. Ya dadi dokter sing apik. Wonten duwe ilmu tentang ilmu sosial, ilmu politik. Wonten dadi pakar politik, ahli politik, ya ahli politik sing apik. Wonten mergo ana rasa khasyatul khasyatullah. Lah niku jenenge ilmune manfaat. Lah nek ora manfaat, lah niki dikecam. Nggih. Sampe kewan-kewan sak wernane kewan cilik-cilik do melok ngecam kabeh wong sing ora duwe ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kitabullahi al-qisasu. Kitabullahi utawi ketentuane Allah. Maksudnya Allah niku nentokno, Allah netepno. Nggih. Al-qisasu iku qisas. Di antara ketetapane Allah niku adalah hukum qisas. Qisas niku pembalasan atas pembunuhan. Nggih. Nggih, wonten sing lebih luas lagi segala bentuk nggih jarhu misalnya potong tangan niku ya dibales sesuai dengan perbuatane ngoten. Nggih. Cuma umumnya niku rata-rata nek bahas kisos niku nggih pembalasan atas pembunuhan. Dadi nek enek wong kok mateni wong ya balesane dipateni niki jenenge hukum kisos. Ana wong kok dimutilasi dipenggal gulune ya dibales penggal gulune niki jenenge hukum kisos wonten. Akhir-akhir ini Jombang nembe viral gara-gara kasus pembunuhan. Jadi Jombang niku gampang viral kok Bapak Ibu. Wis ana pembunuhan kok beruntun rong dina sing siji dipateni buak kali sing siji dipenggal dimutilasi ngoten. Makane ya cepet terkenal wong Jombang niki. Jenengan lunga teng pundi kenalan muni sange Jawa Timur. Jawa Timur muni Jombang. Oh sing pembunuhan wingi langsung nyaute pembunuhan. Terkenal niki. Dadi niki nek cara hukum kisos, kapan wong niku mateni ya balesane dipateni. Lah niku jenenge hukum kisos. Nggih. Wong kok motong gulu ya balesane potong gulu niku jenenge hukum kisos. Ngoten ta. Hukum kisos itu ditetepno kalih Gusti Allah. Karepe nggih niki termasuk hukume Gusti Allah. Nggih. Dalam rangka mengatur kehidupan di muka bumi ini. Ngoten. Lah tapi kok teng mriki mboten dileksanakno Pak teng Indonesia. Lah masalah niki ngeten Bapak Ibu, untuk mengkisos, untuk membalas itu tidak boleh. Kok moro-moro lho lah iki dulurku sampeyan penggal gulune. Oh sing menggal ganti tak penggal. Wah lah nek diatur ngoten mangke ora mari penggal-penggalan terus niki mangke. Iki sing mateni dulurku ganti tak pateni. Yang punya hak untuk membalas itu adalah pemerintah. Lho ngoten. Dadi sing mengeksekusi kisos pembalasan itu adalah pemerintah, ora oleh perorangan. Ngoten ora oleh dulure, tentu orang-orang yang memang punya kewenangan untuk membalas. Lah orang yang punya kewenangan untuk mengkisos membalas itu adalah pemerintah. Nonton, mergo ngene ku mau, mangke lek diatur dibales karo keluargane dhewe. Misale A niku mbunuh keluargane B, akhirnya keluarga B ora trima. Ganti dibunuh kalau keluargane B. Engko sing A mbales B maneh, B mbales A.

hanya punya kewenangan untuk memberlakukan seperti itu. Kados tenggene Arab Saudi, tenggene Iran, malah jenengan lek tenggene Arab Saudi niku wonten tenggene Jeddah niku Masjid Qisos. Ngoten. Sing pun nate tindak haji, tindak umroh niku biasane dijak ngelencer tenggene Jeddah niku teng ngriku wonten Masjid Qisos. Masjid untuk pembalasan niku. Lah, dadi sing bales ya sing menang niku, sing punya kewenangan pemerintah niku. Ngoten. Ya karena memang di negara mereka memberlakukan itu, jadi yang punya kewenangan adalah pemerintah. Dan jadi awak ide orang oleh terus kemudian mau mati lagi dalile Gusti Allah, dawe Gusti Allah, wa malam yahkum bima anzalallah, faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Wah, wong sing ora memberlakukan hukum-hukume Gusti Allah, oh dolim, oh kafir, wah ampun kesusu dolim-dolim no, ampun kesusu ngafir-ngafir no. Negarane awake dhewe iki isine ora wong Islam tok. Wonge macem-macem Bapak Ibu. Ngoten. Lah jenengan deloke Jawa Timur. Lah nek Jawa Timur ya blek Islam tok. Lah jenengan delok tenggene NTT, delok tenggene Papua, delok tenggene Sulawesi ngereka wonge beda-beda Bapak Ibu. Lah awake dhewe niki satu kesatuan, wonge akeh. Makane asase niku nggih asas Pancasila. Wis manut harus tunduk terhadap hukum positif. Wonten namun diarani faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Wong negarane awake dhewe ini negara Indonesia asase Pancasila ngoten. Lah kok mboten asas Islam mawon to, Pak? Lah sing manggon di Indonesia ora wong Islam tok ya. Ngoten. Nggih, lah masalahe teng mriku. Niki sing garahi alot niku. Nggih. Sing kene pengen ngene, pengen ngono. Lah makane niki Pancasila inilah yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia. Lah nek teng Arab ngriku penak wong anjane wonge siji tok. Ngoten. Ning lha kok ngoten ya sancene donya niku isine ngoten niku kok kon padha ya wis ora iso. Wis ngoten nggih. Dadi kenapa hukum kisos yang telah ditetapkan oleh Allah itu kok nang Indonesia ora berlaku? Ya karena memang asasnya utawa dasare negara niki mboten padha. Karena yang punya kewenangan untuk mengeksekusi hukum kisos itu adalah pemerintah. Lah padahal manut pemerintah itu ya perintah Gusti Allah, wong atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ngoten. Wis aturane pemerintah ngono ya wis manut ngono Bapak Ibu. Ngoten nggih, dadi ora usah atik mau wetiti. Wah, dhewe wong Islam kok hukum Islam ora diberlakukan ngoten. Nggih. Dadi nek urusan karo nyangkut negara ini anjane urusane nggih, urusane akeh. Urusane gedhe. Ngoten sawake dhewe wong cilik aklek-aklek lungguh dinglek wis manut ngoten mawon. Nggih. On. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kada al-halimu ayyakuna nabiyan. Kada. Kada niku maknane parek, parek niku cidek. Sopo al-halimu wong sing santun ayyakuna iku yento ono sopo al-halim iku nabiyan nabi. Rawahu al-khatib an-anasin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing santun iku mehai. Jadi keadaan iku cedek maknane mehai dadi nabi, ayyakuna nabiyan. Jadi niki saking api wong sing santun, sikape santun, lemah lembut niku ayaku nabian, meh ae koyok nabi. Meh niku kan kurang titik loh Bapak Ibu. Cedek ngoten. Wah, aku mau meh diambung truk, meh kurang titik, meh ngoten. Nanti meh diambung tadi ya ora sida diambung wong meh ae kok. Ngoten. Aku mau meh kesenggol bokong, bokongnya truk maksudnya. Berarti kan kurang titik. Ngoten. Lah niki nggih ngoten. Wong sing santun niku meh ae kaya nabi, ngoten. Ya mergo prilakune saking apike.
Makanya nek

0: prilakune mawon, prilakune apik. Ya ana mempere, tapi sak niki wis pun mboten enten wong nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Tapi ngono ya jek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Ngoten. Enek nabi kok iso kemlinti, petita-petiti wis jelas ora masuk kriteria niku. Wong sak niki mawon pun mboten masuk nabi terakhir niku Nabi Muhammad. Kok jek enek ngaku-ngaku dadi nabi. Niku wis ora masuk. Dari sisi waktu niku pun mboten masuk. Apa meneh prilaku? Wong prilaku petita-petiti kok ngaku dadi nabi. Dadi wali mawane ora masuk, Bapak Ibu. Nek wali murid ngono jek masuk. Nggih. Cuma niki nek enek wong sing prilakune apik, santun. Santun niku wis gampangane. Wis apik lah apik. Ora tau ngeleki wong, maksudnya ngeleki niku prilaku elek tenggene wong liya ngoten lho nggih. Ora kok ngeleki dikeki kelek niku ora. Ana wong ora tau ngeleki ngoten. Apik. Ngomongnya nggih apik ngoten. Ora petita-petiti. Niku meh ae. Meh. Dadi ora kok nabi meh ngoten. Dadi nek wong ngarani iku lho meh kaya nabi oleh nek ngoten. Tapi iku lho nabi wae ora oleh wae. Wong niki kada al-halimu ayyakuna nabiyan. Meh-meh ae wong sing santun niku. Nggih, dadi nabi lah. Ngoten. Nggih, karena memang prilakune apik. Ngoten. Nggih. Prilakune niku cocok antarane ngendikane kalih prilakune niki cocok. Ngoten. Dadi napa mawon niku nek wong kok prilakune apik dadi niku kalih Kanjeng Nabi niku diarani meh ae kaya nabi. Tapi wong nabi niku terakhir Nabi Muhammad ya ora ana. Mangane kok cukup meh ngoten mawon. Nggih. Meh kaya nabi. Wong kaya mawone kadang ora. Wong niki mangane ditambahi kada. Kada niku mirip-mirip hampir-hampir saja wong niki kaya nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana annasu ya'uduna Dawuda. Kana ana sapa annasu menungso ya'uduna iku padha nyambangi sapa menungso. Nyambangi Dawuda ing Nabi Dawud. Ya dhunnuna padha nyono sapa menungso. An-Nabihi ing sak temene iku kelawan Nabi Dawud maradon ing loro wa ma bihi lan ora ana bihi kelawan Nabi Dawud apa illa syiddatul khaufi kejaba banget wedi minallahi taala saking Allah taala. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Umar. Dipun ceritakan Kanjeng Nabi ana wong-wong niku sing do nyambangi Nabi Dawud. Nggih, mergo dikira Nabi Dawud niku gerah. Ya dhunnuna annabihi maradun. Annabihi maradun. Dadi mergo wonten kabar Nabi Dawud niki gerah, terus wong-wong do nyambangi. Wonten. Dadi begitu nyambangi Nabi Dawud, anjene ya kaya wong gerah ngoten, menggigil ngoten. Ternyata tibanya niku napa? Ya yes, ternyata niku. Tibake ku gak lara Nabi Dawud niku. Heeh. Tibake mboten lara. Lah menggigil kaya ngoten niku illa syiddatul khaufi minallah. Mergo bangete wedi nang Gusti Allah. Dadi saking bangete leke wedi nang Gusti Allah niku sampe menggigil kaya wong lara. Nah niki nek nabi Bapak Ibu, nabi ngeten niki. Nabi kok petita-petiti wis ora masuk niki. Dadi ana kriteriane. Dadi karo Gusti Allah niku wedine temenan, sampe wong niku ngira kaya wong lara. Sampe nduwe pipis ngoten wedi-wedi temenan. Dan tapi nek awake dhewe wedi nang Gusti Allah niku ora kok terus ndowelik nyelewempet ngoten mboten ya. Wedi iki dilarang karo Gusti Allah. Nah iki nek dilarang kare Gusti Allah, wis jelas apapun yang dilarang oleh Gusti Allah iku ndadekno cilaka. Terus ora wani nglakoni. Lah niku jenenge wedi nang Gusti Allah. Nonton. Lah nek wedi karo Gusti Allah sembarang ditabraki ya berarti ora wedi. Nggih. Maksudnya wedi niku ya mesti kudu menghindari karena apapun yang dilarang oleh Allah niku bahaya, niku ndadekno cilaka, niku ndadekno sengsara. Lah nek ndekne wedi ya ora dicedheki, kudune didoi. Ngoten. Kayak macan niku lho Bapak Ibu. Macan niku anggere wong kan ya wedi to karo macan. Lah nek wedi ya aja dicedheki. Wong jenenge macan iku bahaya kok malah dicedheki iku padha karo nyengsorokno awake dhewe. Iku padha karo setor soro, setor cilaka. Wis babahno kono ben dirasakno. Ngoten. Apapun yang dilarang oleh Allah itu bahaya. Ngoten, kudune ini kudune nek wonge normal, normal lho nggih. Niki bahasane normal. Ya wedi. Wong ku bahaya. Nah kok malah dicedheki ya berarti setor cilaka ngoten mawon. Nggih. Jenenge nyolong, nyolong, nyolong. Nggih, nyolong mawon mboten usah korupsi, ngoten. Niku dilarang. Kenging napa? Mergo niku bahaya. Lah kok malah dicedheki dilakoni ya berarti padha karo setor cilaka. Lah temenan wale dikeki rompi oren ngoten giring dilebokno penjara. Lah iki wancene nyedheki macan ne. Ya apa gak dedel duel wong nyedheki macan. Ya temenan dedel duel. Ngoten. Lah niku nek wedine nang Gusti Allah itu ekspresine nek Nabi Dawud ya sampe mengguwigil kaya wong lara ngoten kok wong-wong sampe ngira Nabi Dawud niku gerah e. Tibake ora. Tibake mergo wedi nang Gusti. Gusti Allah. Lah nek sakniki wedi teng Gusti Allah niku ora kok terus sing nduwe pipis menggigil kemulan ngoten kok. Ora nek niku wong kathuken nek niki sakniki niku. Sakniki wedine nang Gusti Allah niku menghindari perkara-perkara sing dilarang. Nggih, ninggalno perkara-perkara maksiat. Ngoten. Berarti dekne wedi temenan. Mergo maksiat niku lek diterjang ujung-ujunge nggarai cilaka. Wonten ujung-ujunge nggarai rekoso. Wonten nggih. Dadi memang cerita-cerita ngeten niki nggih memberikan motivasi dateng kula kalih panjenengan pentinge wedi nang Gusti Allah. Nggih khosyah wau kados wau. Nggih. Dadi pinter kaya apa, alim kaya apa, tapi nek ora enek rasa wedi nang Gusti Allah. Niku dadine elek kabeh. Wonten. Lah makane mangke Ramadan niku salah satu kesempatan untuk menggembleng awake dhewe. Nah, ben duwe rasa wedi. Nggih. Mangkane kepala-kepala daerah saat ini digembleng dhisik. Nah, bar dilantik digembleng dhisik. Ben ana rasa khosyae, wonten. Ben ana rasa wedine. Wonten. Maksude wedi niku nggih. Wau, wow, sing larangan-larangan niku ora ditabraki. Lah niku nek gak digembleng ya metita-petiti. Ngoten. Lah awake dhewe niku ngeten, Ramadan niku untuk menggembleng diri. Awake dhewe mangke digembleng ben duwe rasa wedi nang Gusti, Gusti Allah. Ngoten. Mangane Ramadan niku ora kok napa? Pokoke poso ora mangan ora ngombe ngoten tok mboten niku nggih gembleng awake dhewe sing ora rasan-rasan, ora nyelatuan, ora muring-muringan niku kabeh digembleng teng ngriku mangke. Nah, engko nek wis metu teko penggemblengan menjadi manusia-manusia hebat. Wong mari digembleng kok Bapak Ibu. Bar digembleng kok ora hebat, oh, ya berarti gagal penggemblengane. Berarti waya digembleng itu ucal ucul lah ya berarti. Jadi gak lolos. Nonton. Jadi sing lolos penggemblengan itu nanti akan nampak pasca penggemblengan. Kok ada perubahan sikap perilaku? Berarti Ramadan wingi penggemblengannya berhasil. Dan makanya sukses dan tidaknya Ramadan itu bisa dilihat indikasinya, tandanya nanti setelah selesai penggemblengan. Wonten. Lah nek Ramadane ruame wong anjane masa penggemblengan ya, ruame. Justru sing diharapkan mangke setelah Ramadan, dene iso apik ta gak? Wong iso apik berarti berhasil. Ngoten. Ramadan iku masjid iso buwek sing jamaah. Nggih to. Lah Ramadane entek kok sing jamaah karek wong loro, ya berarti yo gagal penggemblengane. Ramadan iso apik ora tau nyelathu. Nggih, ora nyelathu wis. Nduing klu alim ngoten wis ora tau nyelathu. Ramadan entek kok bali nyelwathu maneh. Oh ya berarti gagal niki penggemblengane. Nah, niki Bapak Ibu. Nggih, dadi niki awake dhewe niki sing penting niki, pokok duwe rasa khosyah wedi nang Gusti Allah. Niki dadi napa mawon, dadi napa mawon sing apik. Nggih. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Insyaallah untuk selanjutnya selama bulan Ramadan niki istirahat rumiyin. Maksudnya ngaji bar maghribe istirahat. Ngoten, diganti kesempatan yang lain. Nggih, nek tenggene masjid ngriki mangke menjelang buka Ramadan. Mangke wonten pengajian monggo sing sempat rawuh nggih menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

Semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk. Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk itu. Bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha.

0: Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya Mitra? Edisi malam hari ini Rabu 19 Agustus 2026 Merdeka Mitra. Seperti biasa dari 7 malam sampai 9 malam, deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru siap menjadi teman terbaik Anda. Yang ingin request komposisi bagus, silakan Mitra. Kita akan tunggu di jalur telepon dan juga WA. Kalau telepon, Anda bisa telepon di 8717717. Kalau Anda pengen on air melalui jalur WA, Anda bisa telepon di 0812-3599-3737. Saya sapa terlebih dahulu yang bergabung di jalur 8717717. Ada siapa ini? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Soekardi, terima kasih. Apa kabarnya Pak Soekardi?
1: Kabarnya ya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja ya. Oke. Malam hari ini sedang ngapain Anda Pak Soekardi?
1: Selamat malam Pak Bram.
0: Didengerin dulu, ditanyain sama penyiarnya kok selamat malam Pak Bram. Anda malam hari ini sedang ngapain? Duh, gak nyambung.
1: Halo.
0: Ya wes oke. Malam hari ini pengen request lagunya siapa?
1: Pengen lagu opo enake.
0: Manut saya ta.
1: Nek Gubuk Asmara bisa ndak?
0: Gubuk Asmara bisa.
1: Ya Gubuk Asmara ae.
0: Ya. Oke. Saya lihat dulu Gubuk Asmaranya ya. Salamnya buat siapa monggo?
1: Ya salam itu apa Bram dengarkan. Ya Pak Pri di Gundong. Jono. Ya wis salamnya semua saja.
0: Salamnya ya, untuk semuanya saja. Oke.
1: Okay. Ya saya wong-wong jarang mendengarkan.
0: Sabtu pagi ada karnaval mobil hias Pak Soekardi.
1: Mobil hias. Sempat ya lihat, gak sempat ya.
0: Ya turu.

0: Ya, terima kasih ya. Nanti ditunggu komposisi bagusnya.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardi dari kawasan Parimono Utara. Di jalur WA ada Mr. Bram Mitra yang siap bergabung juga dengan saya. Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mr. Bram, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mas Hari.
0: Ya, Anda ya, belum
2: setel dari tadi tak mikir Cak Giono sibuk 17-an.
0: Loh, asli sibuk ini, Cak Giono asli sibuk. Lu asli temenan. Selain acara iya, Agustusan juga acaranya ini selain Agustusan juga acara muktamar.
2: Oh, persiapan Mas ya. Ini tanggal berapa?
0: Ya, belum, cuman kan karena masuk di dalam sana artinya
2: noto-noto.
0: Iya. Doakan saya terus.
2: Ya, sehat Mas, pokoknya pagi sama minta Mbak ambil madu anget.
0: Oh iya, madu ya.
2: Madu
0: ya. Lupa saya ya, minum madu.
2: Itu pokoknya itu paling jos Mas, itu secara ngono. Gak ada tandingannya.
0: Iya, oke siap. Madu, betul.
2: Ya, harus selalu siap madu asli Mas.
0: Wah ini kalau asli nih, sing okro-okro omay tawon.
2: Enggak, kalau lagi ke Wonosalam, ternak juga enggak apa-apa toh Mas.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Kalau memang ketemu orang yang nyari di alas, itu memang lebih masuk lagi Mas. Biasanya ya,
0: betul.
2: Kepala desa Wonosalam itu, dulu ada Mas yang jual 1 liter itu 400 sampai 600. Tapi asli liar Mas.
0: Betul.
2: Iya. Kali nek liar gak ngentupi loro Mas.
0: Loh, masih sih gak liar jenenge tawon ngentupi loro Bos. Ini berbicara tentang entup, lagu yang entup apa ini?
2: Aku gregeten lho, aku enceng tak enceng tak jam 5 mang WA ne. Lah kok ene wong guyon nek muncul tung.
0: Oh gitu.
2: Mas,
0: yes.
2: Aku tuh suka kapan hari di stasiun yang lain itu diputer lagu ora ono judule.
0: Lagu ora ono judule.
2: Ora ono judule.
0: Judulnya lagu ora ono judule.
2: Iya, ora ono judule.
0: Lagu ora ono judule gitu.
2: Ya, tak pikir itu dulu judul-judulan tapi ternyata ora ono judule.
0: Nggih. Okay. Saya carikan ya.
2: Ya. Okay. Oh enak Mas. Itu saya suka itu. Esok-esok sego pecel, awan-awan rujak soto.
0: Ini saya nanti pilihkan dari Jandut Asolole ya.
2: Iya Mas, ya betul itu ya. Wah, alhamdulillah Mas, aku senang Mas lagu itu. Itu kenangan 2011. Saya lagi di Kalimantan Selatan sana.
0: Ya.
2: Keponakan pas usum duren Mas aku mesti lono.
0: Oh, kalau usum duren ke sana.
2: Iya. Iya. Nek kono mau ora Mas duren.
0: Ya nanti ke sana lagi numpak peda hordok ya, peda ontel. Gepon, salamnya buat siapa monggo?
2: Pak ya. Pak Sukardi tadi morong-morong jedul ya. Selamat siang.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Ya, okay. Mbak Penceng. Paling ini yang aktif Wawan, Pak Frank. Sami Sunda. Ada Pak Jono.
0: Iya.
2: Ada semuanya Mas, paling. Ada teman-teman kadang-kadang ya sibuk lomba per RT Mas.
0: Iya, betul, Mas. Betul. Biasanya begitu.
2: Iya, enggak mau Mas. Sekarang itu lomba itu per RT, enggak mau.
0: Lomba sekarang per RT ya?
2: Ya iya, jadi makanya kapan siang tadi.
0: Dwi ERT dimanfaatkan ya. Se-RT dewe gitu ya?
2: Ya iya lah, jaduan apa itu kadang-kadang nanti bikin kecewa.
0: Mm-mm, betul, biasanya begitu. Iya. Yes, gak popo lah. Tapi kadang-kadang itu ada RT yang juga ini, yang gak terima juga ada.
2: Ini mas, nanti yang dimaksud aja memang satu desa itu ada. Terus nanti ya, kardianya paling enggak
0: lebih kamu, besar. Iya.
2: Gitu,
0: lebih besar kalau tingkat RT. Ya. Tingkat RT itu adanya lebih kecil, tapi tidak menyaingi ini tingkat dusun gitu kan ya.
2: Ya,
0: artinya kan guyub rukun. Gepo nanti dibahas lagi lain waktu. Dewowo ini ya. Nanti kalau dibahas.
2: Akan cakyono cako.
0: Baik, terima kasih. Nanti
2: nggih,
0: monggo.
2: Nggih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mr. Bram Iyam Bitra. Karena macam-macam ya. Ya diharapkan panitia kalau sudah mengumpulkan uang dari masyarakat itu ya tetap terbuka itu. Tantangannya begitu sih, karena uangnya orang banyak kan begitu. Jadi harus profesional. Kemudian juga ada yang lombanya ada RT, karena RT ada uangnya. Kemudian dibikin acara, ya gak apa-apa, sasa aja gitu kan ya. Yang kalau misalnya pengen niru, ya gak popo. Karena kan itu kreativitas kan begitu. Yang penting tetap guyub rukun, gak usah emosi-emosian kan begitu. Ada Hansa juga yang ada di kawasan Sentul Tembelang, request lagunya Pencerai Lara. Oke, nanti ditunggu ya. Saya akan jeda sebentar mitra, tahukah Anda dulu, karena sudah 7:30 malam. Kemudian nanti saya akan sambungkan dengan komposisi bagus yang sudah Anda request. Pastikan tetap bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
5: Radio Suara Jombang.
6: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Balung.
1: Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Kamu sekarang dan seterusnya akan selalu jadi yang tersayang.
0: Oke, baik.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang? Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jam'iyah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, kita sudah berada di jam 8 malam. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Untuk Bapak Enceng, terima kasih sudah bergabung. Request lagunya Di Balik Penantian. Salamnya buat Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Bu Wati, dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Kemudian ada Pak Jono yang mau on air ini. Terima kasih banyak. Saya terima dulu ya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono.
1: Waalaikumsalam, Mas Ari.
0: Apa kabarnya, Pak Jono?
1: Baik-baik aja, Mas Ari.
0: Malam hari ini Anda sedang ngapain ini, Pak Jono?
1: Iya, dengarkan Radio Jombang. Cuma di kamar ini.
0: Hanya di kamar saja. Oke, rencana tidur jam berapa ini, Pak Jono?
1: Iya, nanti habis ini, Mas Ari.
0: Setelah request komposisi bagus favorit Anda ya?
1: Gimana?
0: Setelah request lagu favorit Anda terus tidur.
1: Iya.
0: Lagunya sebenarnya, apa ini nanti lagunya?
1: Ini banyak, Mas Ari. Bukan...
0: Sebentar, ini internet saya agak error kayaknya.
1: Masa, Mas Ari?
0: Iya, makanya saya tidak bisa... Lagunya Mas Hansa ini belum saya putarkan juga.
1: Ini lagu lama, tapi di yang obitan baru, Mas Ari.
0: Mm-mm.
1: Ya, karena bendera masih berkibar.
0: Mm-mm.
1: Berkibar benderaku, bendera negeriku.
0: Mm-mm.
1: Adela perempuan ini, Mas Ari.
0: Adela Gel.
1: Iya.
0: Berkibarlah benderaku ya.
1: Nah.
0: Bendera
1: negeriku, betul.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan nanti bisa saya klikkan ini ya.
1: Bisa lah, Mas Ari.
0: Loh, iya bisa. Internet saya tiba-tiba roto errornya tadi.
1: Gitu lah.
0: Makanya saya usahakan.
1: Kalau nggak bisa ya diganti nih, Mas Ari. Terlalu Sayang.
0: Mm-mm.
1: Deparina Indra.
0: Adila. Asal ada nanti lagunya di sini ya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Oh nggih pon. Kalau Deparina Indra ready. Tapi kalau misalnya nanti bisa kulaan, ya nanti langsung saya klikkan ya.
1: Iya.
0: Yang tadi. Salamnya untuk siapa, Pak Jono, monggo?
1: Yang sudah masuk tadi apa Bram, Pak Sukarti, baca pakai enceng,
0: kenapa?
1: Yang kenceng apa nih, Mas Ari? Mas
0: pakai enceng. Yang kenceng itu brengosnya. Brengosnya kenceng, gak keriting. Oke. Lanjut lagi untuk siapa ini, Pak Jono?
1: Mas Imam.
0: Mm-mm.
1: Terus yang senengan di jamu itu, Mas.
0: Bu Wawan.
1: Bu Wawan. Bu Sami Sunda.
0: Oke.
1: Mas Gilang.
0: Ya, kemudian semuanya saja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ada lagunya.
0: Iya dong, ditunggu. Saya akan carikan untuk Anda.
1: Soalnya saya mintanya ya bisa mosok mayangkan, Pak.
0: Apa?
1: Musiknya dangdut kok Pak Sukarti minta apa?
0: Itu tadi versinya ini apa dangdut koplo. Tapi yang dangdut koplonya tadi yang munculnya enggak apa-apa. Jadi liriknya Jawa, tapi kalau rasanya dangdut koplo itu enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa. Campursari. Iya. Cuman kan koplo beda, campursari sama dangdut koplo beda loh.
1: Heeh. Iya lah, mungkin belum kulaan dia.
0: Nggih. Belum kulaan lagu.
1: Kalau di sini banyak, Mas Ari.
0: Heeh. Aku
1: YouTube gitu.
0: Nggih.
1: Muncul kabeh.
0: Iya.
1: Ya, salam untuk semuanya, Mas Ari.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Jono Mitra dari kawasan Tembelang. Semuanya saja yang ada di kawasan Tembelang, terima kasih banyak yang selalu bersama Radio Suara Jombang FM. Mitra, saya coba cek-recek dulu ya untuk persiapan saya memutarkan komposisi bagus ya, biar nanti oke, karena khawatir nanti minta lagunya banyak kemudian saya tidak bisa nemu satu persatu. Saya coba cek dulu Mitra ya. Pastikan tetap bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat kita.
5: Tahukah Anda? Godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor. Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
7: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Saya akan sambungkan komposisi bagus yang sudah direquest oleh Mbak Penceng di balik penantian, Luciana Jelita sesaat lagi. Kemudian ada Mas Topo tadi yang sudah request komposisi bagus Gala-Gala. Semoga senang komposisi bagusnya sudah terputar begitu ya. Ada, sebentar ini saya baca lagi. Ada request pembaringan terakhir dari Rizal Pahlevi. Ojol dong mas, buat masnya. Semangat, sehat selalu, terima kasih banyak ya. Ada Aldi juga, assalamualaikum, selamat malam Mas Ari. Nyun lagunya Gelas Retak dari Tasya Rosmala. Aldi Tamping Mojo hadir. Salam untuk Mr. Bra, Mas Gilang, Pak Breng, Bunda Eti, Mas Wandi, Mas Prayugo, dan semuanya saja. Terima kasih banyak. Yang lain sabar dulu ya. Pak Jono katanya mantap lagunya. Oke, di balik penantian ya, Aba Penceng. Semoga saja pas lagunya. Saya pilihkan dari Luciana Jelita.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Iya Mitra Radio Suara Jemaah FM, karena lagunya durasinya panjang-panjang ya. Jadi tersisa satu lagu lagi. Ini terima kasih yang baru saja masuk, yang punya nomor belakang 0614. Requestnya lagu Oplosan dari Pak Nasir ini ya. Oke, nanti ditunggu. Tapi sepertinya nggak bisa karena komposisi bagus yang lainnya belum saya putarkan. Terima kasih banyak, saya Ari Suara Jemaah undur diri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang

0: Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Musim hujan, waspada demam berdarah.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: ചോദിച്ചു. പുരിപൂരി എംബ്രോട് Saya nopo dulur. Wong pendino naplaki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng nggih semono. Tapi mantep nggih pun lang muling nggih cak nggih. Aduh. Yon guyonan aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene nggih Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa de wong biasa iku lho niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niki lho angel, Mas. Lho boten alem, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasae niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Loh, duduk memean, Dik. Kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuhan, teko doan ana walang kekek cek enak. Tak pas nang mbek kobete gulu cek enak, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aku, Dik. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Ya macam-macam ini tabuan ni. Ono singkoyo lempeng yo dek. Ono singkoyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono koyo cita anak pemikir. Enak dek nih selamatan kalau nyilengi dah menyita apem dulu. Dungu tuh enten sing gede male dek. Niku koyo pokis niku. Tapi nek nabu mboten kabeh, pucuk etok tunggu. Kula aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten tamel ngidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Jeje male. Tapi kula delok-delok sing nabu gong cek mesem mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula langge ngangge sampeyan, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono 7, Dik. Cek akeh ra ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku 7, Dik. Kulo wau ditabui gong cili-cili, bareng kulo sing metu, ditabui sing gede. Kok lho nek kulo niki seneng sing gede ta mboten? Pancen semu. Hanya nenget sendi, sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili, get pengen ditabui gendero to kulo. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede dek, gempal, aduh selai bore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Panjang enak dek, kok dari buju ni tukang ngegong, ya apa? Gong tabu ae sama tun gede. Badan seger male, on abu ae arang-arang. Tapi ni bareng abu mu ni mak ngor. Iso legong tu sawangannya dek. Saya dulur nggih, kula sak niki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dhek nggih, nek kula mboten enak aja dilokno, aku dilira mbek tukang kendang rek wis sedia aku. Ya Dik, mulai Dik. Ayo, Kak. Aduh.
1: Thank you.

0: Jombang. Cek Jombang. Lho,
1: aja lo milo sampean ndak kenal-kenal.
0: Mboten. Mboten, Bu.
1: Lo sampean nang Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean nang dinten iki.
1: Lho, delok modele ketoro, Dik. Lakune jagrake iki ketoro.
0: Tinggelan ceweke gatik kendit nggih.
1: Iya, Dik, enak, Dik.
0: Lambene cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: lambene iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Ceweke 1,5 meter, gatik kendit. Wis gatik biaya akeh, Dik. Onde ane yo gampang.
0: Iki susu mlakrek iki kok jane. Lambene lorek kaya teket.
1: Dojo ngono penak ya Dik ya.
0: Nyun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
0: Nyun sewu jenenge sinten?
1: Kok koyo lakone ibu togal ngono gak?
0: Dialusi kurang kasar dikasari dari kekasaran. Dialusi tengah-tengah mana?
1: Rupanya enak, ngepas Dik.
0: Wah iki boyok. Wah sampean ngomong kok.
1: Mas, sampean ki lanceng ki.
0: Apa?
1: Sampean ki lanceng.
0: Iki ngomong apa iki? Ki lanceng.
1: Ki lanceng ki, mung cara Madura ya, mboten sik lanceng, Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawane napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Sampeyan ki cilik to, Dik. Namatno, Dik, tapi
0: ora ngono. Heran lho, alisi lho kok pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten lah. Niki belajar teng kapselon kula.
0: Ngomong lek ateh aja ngomong.
1: Duh, masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Oh, dak mau. Dak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini dak mau ketinggalan.
0: Ketara lan ndak pipi niku remukan boto iki.
1: Mu Ina beno, Kak.
0: Hah?
1: Kok mu Ina beno?
0: Sing kenal mu Ina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Mboten guyon-guyon.
1: Duh, pipi koyo ngene halus jare koyo remukan boto.
0: Sing nyun jauh sih. Waduh halusnya sampe
1: kaya
0: parut.
1: Kaya parut. Arek iki titen.
0: Anu, jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten total jenang.
0: Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula total jenang iki. Ndan bondo di sini. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh nama.
1: Namanya sampian siapa ngono ta?
0: Lek bahasa Indonesia Nyamana.
1: Kalau Nyamana nang Madura, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau roh ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Bu, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Apa dede-dede untu ae? Dedek-dedek.
1: Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge lak Marina sih.
1: Lho kok ru bener.
0: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus ngeblok-ngeblok niku.
1: Lah apa kok anu mebe kasur aku Dik.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula terus jenenge Marina. Lho
1: pengen pegaweane menyanyi kula Dik.
0: Jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blabrak.
1: Lho niki lak mesine persenan atriyo yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kula. Sampe kula?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak wong e gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh kan. Lu beno Kartolo iku. Aduh. Modele Kartolo iki modele.
0: Nah boe gak ketara dadake igo ilang loro.
1: Tak ngono Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Kartolo. Nggih,
0: kula niki sampean nak Martina sih.
1: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari Kak.
0: Gak usah padha lorek.
1: Aduh, nak ngene. Ngene Kak ya.
0: Wis padha panutuh.
1: Aja omongin apa Kak. Ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi Dik peno nduk ngene njero ne keset.
0: Iya aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar saya Kartolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuho.
0: Bersuho ya?
1: Yo ketemu Bi
0: Peno. Oh ketemu. Panjangnya lucu, bu, wong bulunya wis dodol.
1: Bareng delok wong njeketek koyo ngene.
0: Lha iki kakan mikir parian.
1: Tapi sing tadi masuk potongane awak.
0: Iya, sing penting lak pancalane.
1: Ya iya.
0: Dari Munawar. Aku bareng kepenuk-kepenuk. Ah, jenenge Basmas.
1: Tapi Kak.
0: Ya apa sih Kak?
1: Sampeyan iku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek embur ya.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Eh, penuk kate belajar sabuan bareng iso ta?
1: Duh, mbak coba dulu. Nyoba-nyoba, nek iso melok penuh lak.
0: Malah aku turutan iso gak mulih-mulih malah aku isa.
1: Tapi nek tak pikir lo bareng lo penuh kayak ngono, gak kira nututi gulaan ya deh.
0: Tapi lek malah aku jelas enake. Bisa sego bungkusan.
1: Yo ngono, Kak. Sampeyan sik bujangan ta?
0: Sik Joko panjenengan.
1: Oh, Ki Joko. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Engkok Ki Praben.
0: Ya bahkan Praben. Aku sing takon prawan sapa?
1: Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tangi. Iya.
0: Ora rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyi nih, tak ngono le.
0: Lah terus sak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih icone kumpul tabuhan iki lho.
1: Lho pacare ne penuh ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tang lho ta.
0: Iya to Pak. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk jak duwe yuwae.
0: Apa jas?
1: Mbok jase wae-wae iki lho.
0: Mau ora. Eh sapa apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho pari ambek penuh ya. Lagune sing ono
0: Daltinuku.
1: Iya, saut-sautan iki lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tekan ngono aku Daltinuku ngono ya.
1: Daltinuku.
0: Pokoke pasar tembok lah pokoke.
1: Oh. Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis deres penuh.
0: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Penuh kok tak ajari penuh wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune kok enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ngapung belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki cinta ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecer-kecer iso ya, ngono.
1: Ayo coba ae tapi nek kecer-kecer ae sipil ya, ayo.
0: Iso ta?
1: Iso aku kan.
0: Enggak apa-apa kalau keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecer-kecer aku ki solone lho to kagok-kagok ya apa enake.
0: Wis apa-apa masih sembarang lah digerabak ngono lah wis ya.
1: Iki di barat teno apa di timurno iki?
0: Tengah ngono.
1: Oh, tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iki dhewe tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Ya Kak, yo Kak ngulon yo Kak ngetan, Kak ngidul, Kak ngalor no.
1: Lah iya tengah, dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya, coba ayo.
1: Beres.

Solo.

0: koyok tong
1: glondong.
2: Aduh, mati ini nih, Dek. Ada yang ngecek ini nih.
0: Iya, sampe aku masih lemur.
2: Ya, ini lumayan.

0: nomor kang nginan tadi sama rumplung kulian. Wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta, wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno, cuma ya kenemen.
1: Masih ngono kok aku sampe kami iso solen ta.
0: Gak apa-apa.
1: Ayo pate, gawe paling anang pasar cilik male pesir cilik. Iki nek dik kata tambahan tempek idino, edi nempel di jam iki engko.
0: Gak apa-apa, engko kasih sing mari dia.
1: Aku kok ora ngerti peno iki apa. Aku bingung delok brengose peno. Lah ya apa, Kak?
0: Wong brenge kok cenggere ngutah kok bingung.
1: Ndak, mangkane. Mosok di rumah topo Kak Tolo nek gak keng rumah kene tak rumah.
0: Aku jane delok peno siji sing dadi ati.
1: Apa ne, Kak?
0: Delok untune kok graji.
1: Lho enak kuat iki, Kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong rabi ne kucing kaya apa iki?
1: Kene katengan ubrengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Yeah. Ndak brengose penek lho kok cuwil tengah iku opo?
0: Wong lak ana-ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar lebluk iku lho. Nyaut.
0: Karepku lak tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono dadi kaget.
1: Oh dadi. Yo.
0: Kandane guyu.
1: Ana driji cokot nyamuk kaget.
0: Penore nang numpak apa, Bu?
1: Aku, Kak. Iya. Pak Deca.
0: Oh, aku numpak gajah.
1: Eh, numpak gajah. Tuh. Penuh duwe gajah.
0: Loh, iki kok benda sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Loh, sapa sih ngomong?
1: Siku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, sing numpak gajah sapa?
1: Loh, ya apa rek ya?
0: Cuman wong biasa numpak gajah lek gak ratus gawe-gawe ta.
1: Lah iya, penuh sing gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih, Mang?
1: Jarene penuh kan takon aku, Kak.
0: Apa?
1: Penuh ini mau nak numpak apa numpak becak?
0: Nah terus aku?
1: Penuh tak takon ini, penuh kak tolong numpak numpak gajah.
0: Aja seneng minta nawang dah, numpak gajah.
1: Ini lho, ada zaman saiki yang ini ki. Generasi muda saiki nek ngomong diulak balik.
0: Kalau aku lewat tunjungan numpak gajah lah karet-karet kendaraan ini.
1: Numpak becak. Ini belum tahu di setip ini, penuh. Kena tak setip kapong kok penuh lho.
0: Buk, kok lagi panjang ini penuh tadi mbak aku gak usah dodol suara. Kok pada cemburu ini pada rusak ini.
1: Loh, aku gak anak hati cemburuan, Kak.
0: Ayo, kaitan suwe-suwe ya apaan ini. Tapi ini naik, aku dodol jagung ya.
1: Oh, penuh yang kula?
0: Iya, aku dodol layangan, iya.
1: Penuh siapa?
0: Ya, aku lagi aku pegel layangan jagungnya tak pangan.
1: Loh lah, gak ada di dagangan, Dek. Ini loh, Kak.
0: Iya.
1: Nek penuh kenal di aku kenal di penuh, aku cocok saja.
0: Iya.
1: Tapi omai penuh ini.
0: Om aku si mau pemain nomor 19. Cuma omai bolo.
1: Pabrik kok naik kono kita?
0: Ya omai bolo tapi gitu.
1: Oh.
0: Lama penuh di?
1: Duh, bono, Kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa nih ikan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Loh kok iwa-iwaan sih, Kak?
0: Iki alamat tak pasar pabean nih, Kak.
1: Ketakon-kakon ikan sepat kok iwa-iwaan.
0: Nomor biro, omai.
1: Kok penuh moro,
0: Kak? Kak, nomor biro.
1: Moga aku wedi, Kak.
0: Kae kono nomor sawatan.
1: Peno tak kono mah kaitane.
0: Iya.
1: Wis saiki ayo mulai ayo.
0: Wis nang pamanku ae.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman peno ya.
0: Klambine kegeden terus iki.
1: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Ya, ayo, ayo, berapa? Oh, goblok juga tak no. Karu-karuan boleh tak no. Pun itu yo apa sih? Awak sekadung ijen, kan ewangi. Bucu wis mulinan zaman Jepang. Lho ya keponakan situk dapuran kaya ngene lho.
1: Lupa kong lekang-lekang, lunge kaya terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis. Lho apa Mas?
2: Apa?
0: Iku mang tiba telu kuwi sendang ya apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki? Lah bakong lekang-lekang iki kaya terong ah. Lah nyantap aku sih kon.
1: Nyantap apa?
0: Lha ngapa sih
1: kon? Lha koyang koyong.
0: Lah
1: ana sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
1: Nano nano nano nano nano nano
0: look up. Kare lu ngepek atiku kon iku lho. Gak ngono kon niku ngelus pikir aku ya aku muring-muring nang kon. Lah sih.
3: Lho Man, ngomong sing enak lho Man.
1: Eling purwa deksino.
0: Maksude?
3: Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane penautang trono sampai.
0: Lho ngene nak yo peset. Penjuta.
3: Kowe men jamino lak ngawur kon iki. Aduk bang ucapmu Mas.
0: Lho iki yo
3: besare.
0: Iya iya iya.
3: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab.
0: Iya iya.
3: Wong tuwa ora ndeni teko sliro. Teko tepak sliwono lak.
0: Maksude
3: sampe keluwi sliwono. Lek pancen kuna gak iso nepak nawakno.
0: Iya iya.
3: Iki wong tuwa gak nek diajani. Wong tuwa berapa sak kan ampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus jemeter. Ayo Man, arep apa merek wong kowe diwaku Man? Sedeng punya tak cekel-cekel bentresno watu aboh irungmu.
0: Boleh wayangan ben ya.
1: Ayo. Hey.

0: ayo.
1: Kono kuwi yo dikarepmu lho karepmu. Lho, karepmu yo apa sih kene? Lah,
0: pernah jare ngajak blakrakan.
1: Kosane wong urip kok liyane.
0: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek to,
1: Mas. Lho, gak ngono. Ngomong wong tuwa sing genah.
0: Aku gak ijen, Mas.
1: Ambek sapa kene?
0: Ambek anu, ambek dulur peno.
1: Lho, dulur peno iki? Dulur sing di mana?
0: Nek nah, dulur tangga,
1: enggak duwe mek ijen. Nah,
0: dulur papat lima pancet.
1: Oh, itu tumpek maut ta omongmu.
0: Lah pancet lima kok nyuruh, Man.
1: Lah apa ada duduluran iki?
0: Iko kok, Man, ono Jawi.
1: Lho, ono Jawi asih,
0: Jawi Prigen.
1: Jawi
0: apa?
1: Lah apa? Dulur wedok ta lanang ya?
0: Wedok.
1: Lah apa?
0: Jue, dek resmi iki, Dik.
1: Parang kok iki kok mesti jamino. Para ada.
0: Ini Bob ning, ini aku yang nyeluk ini ya, Bob.
2: Lho. Baru ngono penang ngidung tekan Joko yo enak yo.
0: Iku mah gak ngidung, karepe ngajak wayangan. Gimana?
2: Lha iku mah wayangan
0: iki. Yo, lha kok wayange buta terong
1: iki. Kuwi lho, kok gak lho.
2: Iki buta terong e mau. Cocok pancene.
1: Iya. Lho, lho, lho. Eh, kon mang nemu nok ndon redil iki. Masa arek.
2: Eh, Kak, aja sembarangan ngilonan redil ya, masih ngene seksi gitu, aduh.
1: Lho aku, Kak. Nek cara wong lamongan kak iku pancen.
0: Kecuali tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka.
1: Ngawur ae. Waran jenengku Basto. Basto. Bantala. Basto kono. Ya, lho. Lho, lho, aku takut ya. Arek iki kanthi dhuwit arek. Gak mampu kene.
0: Lah kanthi dhuwit apa?
1: Lha napa seweke cingkrang, klambi cingkrang. Iku lho, eh. Kok tak elingno nek
2: kena. Iki sapa, Kak?
0: Loh. Iki pamanku ning.
1: Loh, loh.
2: Pamane
1: peno. Udele dodong.
2: Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Kok tenane tak sotok peno ya.
0: Masyaallah.
2: Wes ala ilunge koyo jambu.
0: Masyaallah loh, cedek menikon. Dele model koyo ngene koyo apa iki? Nek blak-blak bare isi gelak. Loh Pak Pung kon. Iki utule.
2: Loh iki tanang ngene iki Pak. Aduh. Iki dadi nek nyeluk Bapak peno.
0: Paman.
2: Oh paman. Aku melok nyeluk apa ya?
0: Ya anu,
2: mbok. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
0: Aja to. Paman nek nyeluk tuan sakno wong Itali ben.
2: Modele kaya kaya wong barat.
0: Tuan nyeluk encik.
1: Oh, paling kawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lho sampian.
1: Nggih, Nak.
2: Tuwe-tuwe cek etesi.
1: Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nomi biyen?
0: Masak alah, re.
2: Kok iku biyen jaman nomi nututi aku? Aduh, gak burung kena dewe-dewe.
1: Parean. Kok iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah kamu lho, potong kamu kayak beklen. Buntur, Pak, buntur. Bengkong, gak bengkong kok iku.
2: Loh, justru iku sing enak, Pak.
1: Apa?
0: Kak, ini jangan dari kami tuan udah malung bendo kan? Kamu
1: lah, kami tuan malung bendo. Oh, kau mahu tunggu di kaklu, nunggu kan? Oh, nak buat apa? Kau malung bendo, kau nunggu ya? Lo nunggu ya apa? Ya i.
2: Kak Telo,
0: boleh
2: anak aku gak diakoni.

0: tadi apa apa mau kami itu EC nambe aku.
1: Aduh.
0: Sama nih penuh izin.
1: Iya, tak apa-apa.
0: Mbok nek dadi gubernur lu bek izin deh.
1: Iki arek endi iki? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
2: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
0: Ikan cepat.
1: Ikan cepat. Enggak asale pelairane.
0: Aduh. Kakon anu iki.
1: Asale.
0: Aduh.
1: Asale.
0: Kok ditulis sik ngono sih lho,
1: sikapan. Rasaku nek gone golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lah mesti.
3: Muga lek rasane lak kate disukun nang danyange.
1: Lah pokoke nyukun-nyukun barang iku.
3: Ngene ana lek gak ada danyang gak iso.
1: Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang. Tarak yo sing kono iku ora gadang, Mas. Lho, aku iki ateng babumu ta kuwi.
0: Ngawur. Lho tak ngono nek ana calone mantuke ya apa tuh nak mantuke nak. Mbok di ujo-ujo tadi apakno di mangkana tuh blung-blungut tok.
1: Lho. Arek nek ngomong Bloko suto arek. Dari calon di mantu.
3: Pernah ambek Bu Marina kok koyok mata iwak ini.
1: Tak ngono. Nek aku di mantu iki rong dino lekrek. Temenan.
3: Pak kaitan lek bakal panjen ini lek dadi tambah.
1: Tambah tenan ajar. Mantu arek
0: mantu. Ngono kok kok pamane peno kok koyok ngono.
3: Iki wong seni iki Bu Mas ingin.
1: Lho iya, wong seni aku.
3: Tau nok pinggir tembok.
1: Iku lapor iku lho. Ngitung. Ngono tak ngawur ae.
3: Saya ngitung meneh sik
1: lho. Kenal barang iki rong dino.
3: Eh?
1: Kenal barang iki rong dino.
3: Tapi mang, tapi suwe aku luwe. Kena iki mang.
1: Kena ya. Aku timang
3: kena 200 kok bisa. Enggak becak nih bayar aku.
1: Iku enggak ada tok ae. Ngono aku jejek lho.
0: Eh, teman kok tidak jejak ngono, Man? Lo masih kate mertua penuh dak paten aku. Ini, Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar, lak turu wong wedok. Lah iya, wong dhek masih dak kenal wong lanang dak bidur nang.
3: Mulane masih kena digablok tenang wae, gak sepira.
1: Iya ya.
3: Kuwi gak sepira telung dino karo mengi.
1: Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya dengar iki.
0: Aja kaget, Man. Kaya ning ngene. Sor mejo no ulani.
1: Cok, Dik.
0: Aja gelo wis dadi carane, Dik.
3: Diri wanti lele mau dino mati.
1: Cok.
3: Prangah yo karane.
1: Perkara sik kudu tak no. Nabi wong tuwek kok ngono iki wani ning kono iku. Oh, kok nak? Bersutang
3: lagi. Saya ini ya, Man. Saya ini wis podo anu podo iso ni ya.
1: Iya, iya.
3: Iki mari tabuhan ini wis wis apa?
1: Wis
3: separuh mbok kabeh apa. Lah iki mangga jare ini perlune kate ngetes weno.
1: Tapi
3: ono tes pena.
1: Ya apa? Pesan tukang anim mari kok lampu ae kon niku. Prosoku ya lah ya. Kon iki mentak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kok mule-mule, mule kok bekatas koyo ngene. Terus yo pokoke
0: kula. Tapi bekatas koyo ngene. Sedep maman.
1: Sedep.
0: Nggih.
1: Okay. Katau kramas depan iki.
0: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Penyen dibikin begini ni.
1: Dibikin begini ni. Ya apa cara pedut aku
0: iki. Aduh, mara tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe saweke bong robong klambi bong. Lah kok ketok awake to. Kapan payune, Dik?
3: Perlu ngetok ngecap lah.
1: Nek prosoku lah ya. Paman biaya ikon wis cukup sampai.
3: Kapan?
1: Kapan itu kapan lagi? Kapan? Aku ini biaya ikon sama nakai.
3: Kan di rumah ada orang akal ya.
1: Ya wis seru.
3: Cawangan aku jaga no penuh-penuh kucing rembesnya gak tuh.
1: Ya apa gak rumong sokan.
0: Aduh lo, esen. Esen ada aku pamer.
1: Ya kan dia pengertian apa sebabnya kan tak sekolah no. Supaya besok tapi wong sing pincang. Tapi wong sing pincang.
0: Ayo, paman apa ibu doa
1: tuh. Oh, urai tak lo.
3: Esen aja ibu ya.
1: Kucing apa ya?
3: Tak selalu trelan penuh ya. Iya. Mejok lu siap ditok no pisan. Gue gano penganyang barang ya.
1: Lu kenapa tuh kau sih?
3: Kano ya orang ngeng-ngeng lah. Kano apa ya?
1: Kano.
3: Kano emang aku perlu ngucurat jubli kaitan.
1: Iya.
0: Tapi anu ya, mamane penuh pinter ya laju ini ya.
3: Oh, laju pinter, entek kendang pira.
0: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar.
0: Nggih, sampeyan ngajari nggih.
1: Iya, iya tak pacari.
0: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man.
1: Ora ele lare iki ngene.
3: Iya, wedok kaya kucing e.
0: Wong kaya iwak tombro mecicil terus.
3: Wis sak kito jane.
1: Iya, iya.
3: Jane gampang-gampangan ae.
1: Iya, iya.
0: Oh, lagu dol jane enak nggih enak niku. Apa male kaya model dangdut niku nggih.
1: Uci ini rumah, mana? Lah,
3: apa
1: kan ibu? Oh, ini rumah
3: cuti, kan? Tuduh kan,
1: anu ini? Iya, tuduh ini. Tuduh ini,
3: pernah
1: tuh jana itu? Eh? Terus apa ya? Pali ya, ini gak
0: Cak Tolo, ya apa nih aku joget di pamane penuh, coba. Iya, penuh ya untuk iringan, aku depan gitu, tadi cek lo tuh asik gitu.
1: Iya, aku joget di itu.
3: Ini asik, Mas.
1: Ya asik, no.
0: Cek asik. Asik, asik.
1: Iya, iya, ayo. Ayo.
3: Asik karo Bakri.
1: Oh, masa tera kan ini. Asik Bakri kan ini ngomongannya. Oh.

0: Itu mang tuh cah enak.
1: Lu tuh cah enak. Tuh cah enak lah ngur.
0: Cah enak. Aku mau cari gitu, bari aku enak, tak ada dilerenu. Tuku selop, bari celono. Tuku tape, mek setali.
1: Tuh ada enak ya.
0: Tung terop, paman mesti ono. Gak gelem oleh, nek gak dipinjuk.
1: Bari ngemin. Wah, kon niku.
0: Ta iki lho, enak sing disengkari ki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
1: Ayo ta.
0: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandengan.
1: Tergandengan.
2: Tapi pancen iki cocok. Pamane pen aku nek delok kaya ya opo ngono ya.
1: Apa?
2: Pinter main mata.
1: Aku delok kon cepet nah.
2: Ada cepet ta nyendet.
1: Anane aku delok kon mandek saya gak ono wong lan.
0: Kok
1: ngawur ae.
0: Putih-putih ngetan
1: ireng-ireng ulon. Gak
2: meliru. Ngawur ae. Ya napa, Man? Nek kula kene cato lo cocok napa mboten?
1: Iya, Bos.
2: Cocok
1: tak. Awakmu lek karo lo ta?
2: Kula kale cato lo cocok napa mboten?
1: Rasane ati cocok, tapi cocok mulih rene kon.
2: Yo, masih kula nggih pesen turun. Badhe ngukut sampean lho, ra kira
1: mangan. Masalah rek, durung kae mangan opo-opo ta kok.
2: Kula manggon dengan sampean, sengari kukut kula dengan sampean.
0: Amene ngomong karo dok banter ana kene iki rada dublet.
1: Amene sing duduk sapa lah?
0: Lah nek ngomong ambek irunge manduk-manduk.
2: Tapi jadalo iki kari siji iki pangene pamane peno ya.
0: Wis kari sithik iki.
2: Tak eno ya.
0: Domo-domo matine besok tak panggang.
2: Nek ngono kan. Nek ngono jadalo nek peno sida dadi dhek aku wis melok awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat. Entar lah. Eh, sampeyan apa iki? Kacung-kacungmu aku nih, ngangsu.
0: Kalian bantu cici lah, gak apa-apa, Man.
1: Gak sudi lah, ngangsu.
2: Tuh, gak ngono, Man. Tadi tua-tua nih, dulur ngeten lu.
1: Oh, ngono, ta. Ya, ya.
2: Cato lo tanggapan. Kulo tanggapan sampe sing tunggu oma.
1: Iya, ngangsu. Iya,
2: ta.
0: Besok, umba-umba.
1: Apa nih? Kalo aku tukang penatu, umba-umba. Ngapur lah, ngangsu.
0: Jadi, aku tukang penatu.
1: Bikin lah, gak sedih kok.
0: Tanah kari ombo, kode.
2: Tanah sopo, kak?
0: Iki, tanah yuk.
1: Tanah aku.
2: Oh, tanah apa mana, kak?
0: Tanduri itu bunuh sidoarjo.
1: Saya sopo.
2: Enak, kak. Kari ngedegi. Wek sopo? Rasa aku wek pamane penuh, loh. Tuang ketua, wek aku.
0: Tapi ngoni-ngoni, doro itu loro.
1: Loro, doro.
0: Tak judul. Ya, tebunin buri kurang tempe.
1: Gak mau tebun nanti, kak.
2: Iku pabre, tak?
1: Kadhe-kadhe tebu kok njong ngono ta.
2: Lho garwane men peno nek duwe tebu enak. Kulo lak dodolan ta.
1: Eh, tetelo.
2: Lho, lu masih wong wedok ngene sregep nyambut gawe, Man.
1: Iya.
2: Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku.
1: Waduh tepa. Iya, iya, iya.
2: Kok dodol opo iso aku?
1: Dodol opo nak?
2: Dodol celana peno ya
1: iya. Lha gak dodolan kok pembersihan kok niku.
0: Lho, paman dirubung lalat.
1: Iki titik lalat iki ngono. Ndak, ndak.
2: Ojo nemen-nemen lo sano lho, aduh.
1: Wong adengan dikadane bubar. Ngapur ae kon iki.
2: Tapi nek ndelok modele, paman iki dak kira akeh mangane ya.
1: Modele iki.
0: Nek kuat bojo papar lho.
1: Aku lu gak tirakat kok mangga pete akeh kok.
0: Tau mangan iki wong di pangan kono.
1: Ha nek kok dadi bojone Kartolo ketetaan. Adik jiwa-jiwa seni.
2: Lho tak ngetan.
1: Ngetan ya kon iku.
2: Tuh ngetan.
1: Kartolo termasuk seniman, kok seniwati.
2: Iya.
1: Bisa ya anak enak kan?
2: Duh enak.
0: Apa?
1: Senewen.
2: Rasaku dari bintang film dadak senewen tuh. Cok ngono ra man.
1: Bintang film gak bisa, bintang tujuh kan itu.
0: Tapi ini ngendang enak nih.
1: Duh iya.
0: Ngendang.
2: Kendang. Itu ngendang?
0: Lu tau ngendang.
2: Aduh.
0: Keplak aneh sih kuantri.
1: Kuantri keplak aneh.
2: Ngono calo.
0: Tau keplak kiri. Tuh.
1: Tolong ya, ini ngomong kaitan enak loh. Bukasannya bubeli kan itu.
2: Enak calo.
0: Ya apa?
2: Nek paman iki peno pintar ngendang, aku gak ada ngebondong liya nek ambek ben.
0: Sik
2: ya, dadi enak keluarga seni ya.
1: Iya, iya, iya. Lah
0: sing ngegonge wo balik-balik lopat.
1: Lah kan makane nopo? Lopat lopat apa
2: ngene. Nek delok modele duduk cekelane gong cak tolo iki.
0: Nyekel gong nyekel pacul ae ben.
1: Niter niter iso niter.
2: Lho nek niter iku kan ono meneh ngene pola latihane nyekel duwe to. Lho,
0: duwe apa mung dili jak.
1: Ya ampun ae lo. Kok kan iku
0: Wis ngene, saiki lho kancane pun iki iso jula-juli, Man.
1: Iya, iya.
0: Kula ngarep iki lho ana tim, sampeyan njupuk wong liya.
1: Kalau tim kok apa, Cing?
0: Dekar, Cing.
1: Apa tim?
0: Lah ya anu pelawak wong lima bareng yo.
1: Oh iya, iya, nang ngene ae, nang ngene.
0: Iso iso ta, Man?
1: Iso jula-juli.
0: Pelawak iso.
1: Lho, iso pelawak rene. Aku termasuk
0: ngomongin aja saya
2: pelawak. Pamane beno iku mesti gak pelawak ngene koyo pelawak. Mulane aku malah cocok kan. Iki sak dulurki seniman kabeh. Ku butuh kendang ya kok ngono kendang. Butuh dagel di Joko dagel lah. Digandeng nombik marane duit tok engko iku
1: wis. Enak wis.
0: Tanggung tak dicik panjere mergo.
1: Wis kare panjer lho, kok diwate panjer lho. Pasti kan iku sakno ngawur ae.
3: Cilik-cilik.
1: Iso.
2: Lho la Juli ku gendeng apa?
1: Jawa Timuran.
2: Oh, Jawa Timur.
1: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
3: Lho ya belajar.
1: Belajar sik kon iku.
2: Nek Meduroan aku iso.
1: Lah iya.
2: Tapi paman pernah ya harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman Meduroan ngono lho, Man. Sekali-sekali mbek aku lho.
1: Oh, iso.
2: Cokean ngono.
1: Oh, malah kecek ya ta?
2: Iya, cokean.
1: Oh, cokean. Yo. Cokek
2: apa? Yut, yut.
1: Eh, yut siapa?
2: Aduh.
3: Iya, iya, Man.
2: Oh, iya, kayak gitu.
3: Ngomong jangan mendeli lah.
1: Iya, tadi.
3: Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan.
2: Pecah lirak lirik po, Oman. Sama ini penuh menang-menang ngitik sikil.
1: Oh, sikil sikil ini siapa?
2: Oh, kok gawel-gawel ngono, aduh. Ajar kenal sikil, tidak.
0: Ya, yuk. Si, si limonin.
3: Lah. Nggak mulai.

0: akhirum tambah sak pencok.
1: Itu mau ngenek ya aku kok kurang aku.
2: Ya man yas nek dibogo lu enak ngono ya.
0: Iya.
2: So, set klesetan ya.
0: Iya. Pisan ting ngono.
2: Penang wis cocok be mantuaku man.
0: Cocok. Ah tapi tak tanor rong dino rong telung dino sampai seminggu nek kok tak dibetin katolong lu bono kene. Dia pindah kita visi.
2: Ya ngono man.
1: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal.
0: Ayo, ayo.
2: Man ya man ya.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Julasaul kurama wal fudola para alim, para ulama ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya pengurus Masjid Agung Baitul Mukminin ingkang kawula hormati. Ugi sedaya jamaah salat subuh rahimakumullah, akramakumullah, azakumullah. Sesarengan langkung rumiyin, monggo kula panjenengan sedaya selalu ngelahiraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa kula panjenengan sedaya tasik pinaringan rahmat taufik inayahipun Allah Subhanahu wa taala singgo saged kempal sareng-sareng ing dalem nika panggenan kanthi kahanan sehat wal afiat. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya wakdal menika pinaringan ridho sangga sedalem Allah Subhanahu wa taala, ugi kundur mangke angsal ilmu ingkang manfaat ugi barokah. Amin Allahumma amin. Salawat ugi salam tetap katur unjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya sahibu syafa awal karomah inggih menika hadratur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan suri teladan dumateng kula panjenengan sedaya arupi syariat agami Islam. Kaping tigonipun bapak ibu ingkang kula hormati, monggo pengaosan rutin setiap batas subuh dipun niati kanthi niat ingkang leres, kanthi niat ingkang sae. Mugi-mugi sarana niat menika kula panjenengan sedaya tambah dangu, tambah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, tambah sae lelampahanipun. Akhiripun sakwanci-wanci dipun pendet nyawanipun kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringi sedo kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Qala mu'allifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'amadana bi asrarihi. Amin amin ya rabbal alamin. Anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin was-sumtu afdalu as-sumtu arfa'ul ibadati was-sadaqatu tudfi'ul ghadaba rabbi was-sumtu afdalu as-sumtu zainun lil 'alimin was-sitrun lil jahili was-sawmu junnatun minan nari was-sumtu afdalu as-sumtu sayyidul akhlaqi wal jihadu sanamu tini. Dipun ceritakan saking hadratur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh as-salatu imaduddin, as-salatu utawi salat iku imaduddin cagake agama. Ai asluhu faqiwa muddini laisa illa biha kama annal baita la yakumu illa ala umutihi. Bapak ibu ingkang kula hormati, dawuhipun hadratur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi pirsa dumateng kula panjenengan sedaya bilih salat niku dados cagakipun agami.
Dadi sing dados pondasi cagak jumateng agami niki salat. Kados sebuah rumah niki mboten saged berdiri tegak menawi mboten wonten pilar-pilaripun, mboten wonten cagak-cagakipun. Menawi kula panjenengan sedaya kersa memahami sedaya perintah ing dalam agami Islam niki kata ingkang melalui malaikat Jibril dipun utus kalian Allah Subhanahu wa taala kapuri sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging perkawis salat niki mboten. Kanjeng Nabi dipun aturi langsung kalian Allah Subhanahu wa taala. Maringi pengertosan dumateng kula panjenengan sedaya bilih salat niku perkawis ingkang sangat-sangat utama. Dan nalikane Kanjeng Nabi sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan mriku dipun aturi kali Gusti Allah kapuring lampahi salat 50 waktu. Kanjeng Nabi niku sam'an wa ta'atan. Beda ampe awake dhewe. Awake dhewe niki nek dikeki perintah rada abot, wis yakin ngenyang ae. Karepe golek sing enteng-enteng. Dijak traweng rada suwi didik meni gak baleni maneh iku awake dhewe. Nalikane Kanjeng Nabi dipun aturi kali Gusti Allah mandhap pindangke Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku tanggelet. Nenek perintah apa seliramu kok ditimbali Gusti Allah. Kapuring lampai sholat 5 waktu. Farji fal yuhofif fa inna ummataka la tastati uhadha. Bali omaneh jalu o keringanan sak temene umatmu iku ora mampu. Fa innahum du'afa, umatmu iku apes-apes. Dijak wiritan rodok suwe didik walawis mulet-mulet gak karu-karuan. Akhire bangsul malih. Sing awale 50 waktu angsal kortingan 45 sampai bolak-balik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala ngantos dados gangsal wakdal. Ten gangsal wakdal niki kedah kula panjenengan sedaya pahami mangunja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Memang 5 waktu tapi piwales ganjaranipun menawi dipun kaliaken 10 kali kados 50 waktu. Artosipun ngeten Bapak Ibu, semua perintah ingkang wonten ten agami kula panjenengan sedaya ada hal yang paling utama di atas utama inggih menika babakan masalah salat. Sholat, sholat. Mangkane ya Allah wonten setunggal cerita ingkang masyhur ten kitab An-Nawadhir. Iki wonten salah satu keluarga Bapak Ibu dipun takdir setunggal keluargane niki rayine sedo. Barang sedo ngoten niku dipun sareaken dirumat kados halia kebiasaanipun. Biantuni pun iku nalikane masin derek nyariaken. Ternyata ngapunten dompete niki roto. Ten alam barza, ten liang landak niku derek katut roto. Boten kraos. Barang sampun mantu nyariaken piyambake kundur. Ten dalem niki emut.
emut bele dompet sing dipun agem niki ruto. Barang emut diangen-angen ternyata ketemu angen-angene ten kuburane rayine. Namine menungso ngrumaos dompete niki isine kathah yo eman. Barang eman dalu-dalu dipun pendet. Nalikane dipun gali sepindah pingkali ngantos salajengipun niki medal geni sareane rayine. Piantunipun iku ajrih kanthi sanget. Boten wantun nglajengaken banjur piyambake niki kundur. Mlajeng saking ajrine niki. Sehingga piyambake tanglet dumateng tiang sepanipun ingkang tasik sugeng. Bu, ngapunten, ngapunten enek apa le? Kula wau niki kranten dompet kula niki nderek kependem ten sareane adik. Niki kula duwe karep mendhet dompet kula, ternyata wakdal kula kali niki medal geninipun. Napa sing dilampahi adik niki Bu, kok ngantos kaya ngoten niku? Dipun jawab kali ibu iya le, pancen adikmu babakan masalah sholat iki rodok sembrono. Sholati rodok klendran, ora ngepenoso sholat. Ternyata afate kula panjenengan sedaya kok wani-wani gampang no sholat. Niki alamat nalikaniten alam barzah nggih mboten sekeco, tapi sawang sule. Man hafadho sholawatul khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya. Sinten tiyange sing ngerso jaga salat gangsal wakdalipun kanthi jamaah. Mongko piantunipun dipun aturi lima keistimewaan kalian hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping sepindah nopo al barokatu mingkas bihim, nyambut gawe ini dipun dadosaken nyambut gawe sing barokah. Barokah niku nopo sezia datul khair wal karomah, mundak-mundake keapian, mundak-mundake kemuliaan. Artosipun ngeten, tiang niku menawi nyambut damele barokah, koyok-koyok jumlahe niki kedik, tapi gak dadi penghalang de'e manut taat dumateng perintahnipun Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahe kata nanging piyambake nggih tetep nglampahi salat khususi kok jamaah. Niku harta sing kadhang niku mboten dados penghalang piyambake ora gelem nglakoni ibadah. Niku setunggal. Ingkang kaping kalih dawuhipun Kanjeng Nabi, nek kula kok panjenengan sedaya kok njogo sembayange Bapak Ibu, yarfa'ullahu anhu azabal qabri. Nalikani sowan dumateng Gusti Allah, pintu yang pertama melalui alam barzah, niki siksa-siksane dipun angkat kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dungo sing sering kula panjenengan sedaya pirngaken, raudhatun min riyadil jinan, awake dhewe dipanggono taman saking pertamanan surgani Allah subhanahu wa ta'ala. Niki barokah iso sholat. Ngene ngapunten, amaliah nopo kemawon sing pertama kali dipun tanggeletaken niki urusan sholati awake dhewe. Lintu-lintune kentun awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nek salate sae, amal-amal lintune niki dipun tulis sae kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Sakwang sulih
kathik salate niki kawon Bapak Ibu, mongko amal-amal lintu niki dipun princi kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3, fadilah ingkang dipun aturaken Kanjeng Nabi kagem tiang-tiang ingkang jagi salatipun napa, yu'ta kitabahu biyaminihi, nalikani sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun aturi catatan amalanipun mulai balik ngantos sedo niki ngagem asto ingkang tengen niku tandhane sadah. Wong go kathik ngapunten wis dadi kebiasaan ten Jombang nggih, nek maringi arto niku asto tengen. Kok sing nampa kiwa kira-kira sing ngekeki niki duka napa mboten? Itu kok gak duwe tata krama awakmu, sawat memisan duwe. Engko tata krama ingkang ketinggal ten daerah kula panjenengan sedaya niku nduduna penghormatan ingkang sae nalikane nyuwun nggih asta tengen, nampi nggih asta tengen. Sampai ngapunten dahar mawon ngagem asta tengen. Enggane ngapunten mbo faktor nopo mangan iku ya Allah sing tengen niku nyendok sing kiwa niku wah nggo krupuke gak karo-karuan ya Allah. Nggih. Wis mbo kuwatir dipangan kancane nopo mboten paham kula nggih. Nggih. Padahal nek cara tugas kiwa niku jenengan nggih paham kok kangge perkara-perkara sing kawon. Nggih, awake dhewe beol niku ngresiki nggih ngagem asta kiwa. Sehingga Kanjeng Nabi sering ngemutaken kagem kula panjenengan sedaya aja pisan-pisan mangan nganggo tangan kiwa. Ya Allah, niku istimewani salat. Sehingga catatan amal iku diaturno kangge tangan tengen. Ya murru ala sirati kalbarkil khatif, awake dhewe nalika ngiwat siratal mustaqim niki kados kilat ingkang nyamber. Saking bantere Siratal Mustaqim nek jenengan bahas masalah landhepe kok usah dibahas temriki ora enek bandingane. Untala saking landhepe diceritakno ulama-ulama, jenengan nembe mancik niku wis ledeh kabeh, sigar gak karu-karuan. Tapi khusus wong ahli salat, ya Allah, niku dereng mancik piyambake langsung diseberangno kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki semua berkat keutamaan nalikan urip ten alam dunya awake dhewe niki kersa njaga salat gangsal wektalipun. Sing paling istimewa maliyat khulunal jannata bila hisabin wala adabin, awake dhewe mangke mlebet swarga dipun aturi kali Gusti Allah mboten bakal dipun hisab tur mboten bakal dipun siksa kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku istimewane sembahyang. Mangkane contoh gampang kehidupan di masyarakat. Gak usah nyuntuh atuh-atuh. Jenengan contoh sembahyang. Bang jamaah terutama. Wong jamaah niku rukune ora karu-karuan. Lu saestu. Jenengan nate pireng napa nate pirsa? Enek wong jamaah ngapunten imame ni genderone beda ambek makmume. Terus meneng-meneng ambek makmume diprotes, "Oh, cocok-cocok, iku genderone gak padha ambek awake dhewe, kon mundur mboten." Srokun ya panggah, walah ya wis. Jenajan gak cocok biyen nalikane pilihan napa. Kok imame niku ruku, makmum ya tetep gak mungkin demo, wis gak ruku-rukuan gak cocok ambek imame aku tetep ruku. Allahu Akbar, manut ruku. Imame itidal, awake dhewe nderek itidal rukun sangat. Boten wonten terus gawelut jejer cucuk terus cucu-cucuan nggih boten wonten. Niku contoh riil. Menawi sholat jamaah niki dipun agem tenjawi kehidupan bermasyarakat. Ayem awake dhewe ayem. Genderene beda-beda tapi yo tetep dalam satu barisan. Dalam satu komando nderekaken aturane imam. Sujud nderek sujud kabeh. Status sing nggih padha.
boten kok sing duwe keistimewaan dhuwur terus sujute nang panggonan sing awape nggih mboten sami. Nggon sujute nggih po padha ten bumi. Lah conto ingkang kedah kula panjenengan sedaya pendhet ten salat jamaah niku jujur. Sifat jujur ku mesti wonten dumateng tiyang ingkang lampahi salat. Pun tala ibu-ibu sak gopo-gopoe kaya apa wayahe Allahu Akbar tibake grimise teko pemenane gurung tintasi. Sembayang dhuhur jenengan gupoe kaya apa wantun ngoropsi sembayang. Anakane sing ro erek. Aku sembayang ijen nek dhuwur petang rakaat. Sak rakaat ae engko timbang pemenanku kudane mboten wantun. Jujur tetep. Senajan model salate kaya ekspres. Oh, penculit-penculit gudal-gudul. Penculit-penculit gudal-gudul cowok pet kabeh saking gupone ya Allah. Mari sembahyang gak usah wiritan melawayu. Lali ya Allah roko diunggahno ketok kotange na untuk billahi min dalik gara-gara ngentasi pemenan ya Allah. Tapi tetap jujur. Masya Allah. Niki ingkang kedah kula panjenengan sedaya jagi kanthi saestu. Aja sampai awake dhewe dengan alasan apapun bagaimanapun sampai wani-wani ninggal noso sholat. Jenengan menawi kerso kepingin ninggal no sholat niki nggih wonten aturane. Sapinginane kula sampaiaken nek jenengan memang dalam keadaan ketileman dereng tangi nggih mboten apa-apa, tapi mangke tangi nggih tetep wajib nglampahi sholat. Jenengan dereng balik sampai balik nggih angsal mboten sholat. Jenengan kok diuji kali Gusti Allah zawalul akli gendeng dereng waras yo gak kewajiban nglampahi sholat. Masya Allah nggih. Krana niki dadi cagake agama, monggo sareng-sareng aja sampai awake dhewe sebab ndelok urusan sing sak menika kathah wonten ten masyarakat kula panjenengan sedaya terus sampai wani-wani ninggal noso sholat. Fahiyah tahqiqul ubudiyati wa da'ibi haqqi rububiyati wa jami'ul ibadati wa sala'il ila tahqiqi sirriha. Masya Allah. Jadi tahqiq menjadikan lebih yakine kula panjenengan sedaya kemawula dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sedaya nek wis nekani hak-hake Gusti Allah yakin hak-hak kula panjenengan sedaya niku bakal dipun paringaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Wasumtu utawi mendel iku afdalu luwe utama qala sallallahu alaihi wasallam as-sumtu arfaul ibadati. Mendel niku luweh luhur-luhure ibadah. Tapi nggih kedah dipun pahami mendel ten perkawis nopo. As-sukutu amma la yang fa'u fid dini wa dunya wa tarku ridda ala man i'tada min arfa'il anwa'il ibadati. Tegese ngeten awake dhewe meneng dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya baik dari urusan dunia maupun agama. Tapi ngapunten awake dhewe nggih ninggal perkara sing sekirane niki ora sampai dadi lorone atine tiang lintu. Mangkane ya Allah nggih ten Quran niku wonten setunggal ayat sing kedah kula panjenengan sedaya angen-angen. Wong meneng niku ya Allah, urusan lisan niku urusan sing paling abot. Saestu. Puntalah. Lambe niki ya Allah nggih, ngempet iku abot. Napa male tiang-tiang estri niku nek gak diomong niku jarine ora lega.
ora plong atine niku bedodok jarine kula nggih mboten paham. Iku jare bojo kula ngoten. Wis ya timbang kau gak lega atiku gak plong tak brolno saiki nang sampean aman cek krungu kupinge. Salah sampean. Nek wong lanang kan meneng ae. Lah ten Quran iki ya Allah. Dawipun Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hei wong sing iman, terus no imanmu, tingkat no imanmu, kelawan takwa tur ngomongo kelawan omongan sing api. Waqulu qawlan sadida. Lu saking istimewane njogo omongan bapak ibu, nek awake degelem omongane dipunjogo kanthi omongan ingkang sayuslih lakum a'malakum dawuh Gusti Allah. Amalia kula panjenengan sedaya niku dipun dandani kalian Allah. Niki barokai omongan. Wa yaufir lakum dunubakum boten sampe sak monten kemawon. Dosa-dosa kula panjenengan sedaya niku dipun ngampunten kalian Allah Subhanahu wa taala nggih barokahe omongan. Lah gak betah mal, ya mangkane dibetah-betano. Dibetah-betano. Sing sekirane ngomong kok nyebabno wong liya lara atine ya timpet. Mangkane awake dhewe dingken ngaos sing ngeten iki tujuane. Tujuan ini ku al-kayisu mandana nafsah. Jadi sing diarani wong cerdas niku bapak ibu, wong sing iso mekek nafsune. Wa amila lima ba'dal maut terus piyambak.

sing wedok nggih belajar, sing lanang nggih belajar. Kate omongan iku nek omongan enak niku ya Allah. Wong wedok yo seneng, wong lanang yo seneng. Enek wong lanang mulai nyambut gawe, sing wedok nyambute omongan sing enak. Alhamdulillah Pak, jenengan sampun kudur. Iya. Sehat Pak, sehat. Lendi kok arek-arek sepi? Iya Pak, tak angkon jajan. Dalapo, aku kangen awakmu Pak, aku yo barang. Ya wis ayo ndangatus. Lu kamari kok api? Iya Pak, aku kangen. Ya Allah, wong lanang ngono ku yo kaya oleh vitamin, masyaallah semangat. Wong wedok nggih ngoten, masyaallah diomongi wong lanang. Alhamdulillah Dik, masakmu kok penak, imang temen Dik, sambele yo pas. Jangan yo masyaallah. Yo awenu iya ta Mas, iya ya wis Mas tak gawekno kopi ning ya Allah. Sak wangsule wong lanang muli nyambut gawe. Di koyone gak ngerti buan akeh kaya pancet ta wong lanang ku ya Allah niku wong lanang tamu ndak kurum gak iso ngomong belas wis kok aras-arasen sembarang kali ndak mangan kono aja lali nek mangan nanti korai masyaallah kate mangan jirap-jirap wong wedok iki sami masak dapurane koyo ngene ya Allah asine gak karo-karoan iki mang kecut koyo ngene kok campuri banyu kelekmu ta masyaallah geger keden gara-gara omongan wis muga-muga awake dhewe nggih dua hal ingkang dipun aturaken kalian hadrotul rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam siji ayo bareng-bareng jaga salate nomor loro jaga omongane ojo sampai kula panjenengan sedaya ngomong sak ngomong niki nyebabaken tiang lintu niki mboten angsal manfaat dumateng kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menambah keimanan kita dan bisa menambah kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Khususun ila Kiai Husnan Mansur sekalian Paciran Fa ibu Nyai Aminatu Zuhriyah Madura Fa Kiai Romli sekalian Candi Larangan Sidoarjo Fa Kiai Yusuf Masjid sekalian Tunglur Wa Abi Ahmad bin Multajab Wa Umi Hajah Mahmudah Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir Wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin Wa Usulihim Wa Furu'ihim Wa Farandahu Lahum Dunubahum

Khususunilah Mbah Rifai sekalian, Mbah Irsyad sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Abu Bakar Tamyiz sekalian, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Hasan Mutajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'adi sekalian, Mbah Musrifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, wa usulihim wa furu'ihim, wa farallahu lahum dunubahum.

الله أعلم. Konsa niki ngaji lembaran

Niki benjing setiap ngaji kula bagikan lembaran saene sampean laminate ngoten ben awet nggih. Kita terus mengke tiap ngaji enten lembaran. Selama lembarane tutup. Nek dereng tutup diterusno pengajian berikut.

Bismillahirrahmanirrahim. Sudule ihalatul a'mal. Kulawacane alon-alon. Santai-santai mawon. Ihalah iku nek Kiai Jombang nek maknane ngendi-ngendi. Ihalatul amal ngendi-ngendi amal. Dalam bahasa Indonesia menunda. Menunda-nunda amal. Amal ditunda nanti, nanti, nanti, nanti ku jenenge ihalah. Nek Yai Misbah Bangilan nek manani nyemayani. Di amalku disemayani, semayani ku jeneng ihalah. Ati judule niki ihalatul amal. Niki menjeng terus ngajine hikam tapi dibentuk syairan. Mulane aja dibuat lembarane dilaminating dikelompokno. Qala dawu sapa Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah tuwu fiku sedo. Sedane taun 709 Hijrah. Ihalatuka utawi ngendi-ngendi ira oleh nyemayani sira. Nyemayani al-a'mala ing biro-biro amal. Amal kok mbok semayani wae kok engko-engko. Ala wujudi amal, ala wujudi faroh alasane ing ngatasé anane kesempatan. Golek kesempatan, kesempatan. Ditunda menunggu kesempatan yang baik, ditunda, ditunda. Iku mindu'u nati nufus setengah saking pira-pira kumpurunge ati. Iku nudono atimu kumprung. Kumprung ku tolol. Hati atimu ku tolol. Bindu'u nati nufus setengah saking pira-pira kumprunge, pira-pira ati. Amal ditunda, ditunda, ditunda. Bapak-bapak, kula operasi niki nggih menunda-nunda. Di sampean sing gadah penyakit kaya kula niki bukan penyakit. Mulane gak kenek ditambani. Kula mulai keduten ngeten niki mulai tahun 2000. Tahun 2000 kula sampun berobat teng Profesor Dr. Dr. Darmadi William Booth. Berobat teng tahun 2000. Diberi obat-obat kimia. Tambah kula dadi otak kula rusak. Kula mboten saged ngaji ku 2 tahun. Akhirnya sampai kula cuci otak karena obat. Cuci otak. Akhirnya kula nadar nek aku waras aku haji. Ajeng 2003 kula haji wonten kapal terbang sudah ganti tahun 2004. 2005 Mbah Yai Abdul Jalil Tulungagung Sedo.
Tun mboten berhasil. Akhirnya kula datang profesor dokter dokter Darsono teng Jogja. Ini ke. Diberi obat lagi. Gagal. Terus kula datang profesor dokter dokter Abu Amar Rumah Sakit Islam Surabaya. Gagal. Kau datang profesor dokter dokter Budi Utomo sandinge Bungkul niko obat lagi gagal. Asing kau datang profesor dokter dokter Budi Susilo nganggu herbal obatnya niku gedene sak jempolan sak kuku. Iki regane sak juta. Tegane sak juta sak kuku. Sak juta kurang 40. Entek telung toples. Kantor ngitung mawon. Sampai 3 bulan mboten berhasil. Lajeng dateng alternatif-alternatif niku sampun 7 orang. Disetrum listrik sembarang. Gagal yeah. Akhirnya Ramadan ini kula mboten ngaji. Kula yeah, terapi teng Surabaya. Waktu terapi ozon ini kula menyampaikan keluhan kula. Kula pun penceng mboten ngaten. Meripat kula mun merem ben ngaji sampean guyu-guyu ndelok kula. Penceng-penceng, akeh sing guyu ndelok kula penceng-penceng. Akhirnya kula diberi surat pengantar wonten rumah sakit bedah saraf. Akhirnya kula ngriko konsultasi. Bareng konsultasi diberi penjelasan bahwa itu bukan penyakit. Karena bukan penyakit enggak bisa diobati. Nah, sing dokter dodol obat ya kesenengan. Wong sak kacang sak juta. Sak kacang sak juta. Entek telung toples. Gawe omah wis dadi. Mboten berhasil. Akhirnya kula ngriko diberi penjelasan. Itu bukan penyakit. Mbok menawa sing ngaji niku ngalami kaya kula. Bukan penyakit. Orang itu kalau makin tua otaknya mengecil. Otaknya mengecil. Jadi kalau mengecil maka saraf ketujuh iki bergeser kalih pembuluh darah. Bergeser nemplek yeah. Ah niki akibate ngiyam-ngiyam iki saraf ketujuh. Kalau yang bergeser itu saraf yang kelima wajah seperti disayat-sayat koyo diiris-iris. Iki banyak orang bunuh diri karena gak kuat sakit iku saraf yang kelima. Kalau saraf yang kedelapan yang kena bergeser, iku kuping koyok dijojoi, seperti ditusuk-tusuk. Nah, kulo niku saraf yang ketujuh, akibatnya penceng-penceng. Nah, akhirnya para bapak kale dokter supaya pertengahan Ramadan niku saya harus operasi. Kula mikir nek pertengahan Ramadan isik ngadepi maleman. Ngaji maleman tiap malam malam selikur sampai malam songolikur. Aku sapa? Mbah Rono Riyoyo sing nemoni dayo sapa?
Daya kula kathah, nah, kula tunda akhirnya bakda nemone daya malam soso pertama kula mun ngaji. Akhir datang dokter, jangan ditunda-tunda. Kegiatan tidak ada habisnya. Sampe ngurusi kegiatan terus ngelali ngopeni awake. Niki kok tunda-tunda terus nunda-nunda jenenge. Akhirnya para bapak kula terus budal nggih. Pas tanggal 3 Juli niki dioperasi. Iku hari Senin. Malam Selasa pertama kula mboten ngaji tasik teng Surabaya. Malam Selasa kedua dereng saged ngaji. Malam Selasa ketiga dereng saged ngaji. Niki kudune kula istirahat 1 bulan. Nggih. Tapi gak betah. Gak betah nggih. Biasane ngaji gak ngaji ku gak betah. Ya wis saiki ngaji alon-alon. Iki jenenge nunda-nunda. Tapi niki nunda berobat. Nek amal aja ditunda, aja ditunda. Wayahe ngaji, budhal ngaji, aja sesuk wae. Sesuk wae ku jenenge menunda. Kapane bengi wis wayahe salat ya salat. Kesempatan salat ba'da isya ya ba'da isya. Ora usah ngenteni engko-engko. Engko ae sing luwih utama ku salat ba'da tilem. Ba'da tilem ku ana dhewe salat dhewe. Para bapak, Kanjeng Nabi wasiat neng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dateng Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salat witir iku sadurunge turu. Padahal apa nek ngentung engko-engko jebul keturun kebablasan gak salat witir. Di Abu Bakar sampai Abu Hurairah wasiate Nabi iku nek salat ba'da isya salat witir lakonono sadurunge turu. Dene engko bengi tangi ya lakone apa ya salat hajat, ya salat tobat, salat apa nggih. Nek dateng Sayyidina Umar wasiate Kanjeng Nabi salat witir iku bar turu. Karena kondisi fisiknya lain. Nek Abu Bakar engko mbek Kanjeng Nabi tuwek Kanjeng Nabi kacek 2 tahun. Nek Sayyidina Umar iki tuwek Kanjeng Nabi kacek 13 tahun. Di fisiknya masih kuat Sayyidina Umar. Di Sayyidina Umar nek witir diperintah sak badane tilem. Awake dhewe ya mapan turu salat salat napa ba'da isya salat witir dene ku bengi tangi salat maneh. Jangan ditunda-tunda, tunda-tunda. Kebiasaannya malah keturun nggih, gak salat. Jangan ditunda-tunda. Bapak, kenapa? Wong sing menunda amal nunggu kesempatan yang lebih baik diarani bodho, kumprung, tolol. Krono kula sampean niki boten ngerti mafatihil ghaib. Mafatihil ghaib iki kunci barang-barang yang gaib. Mafatihil ghaib niki termasuk aku mati iku kapan? Aku mati iku ning ndi? Itu termasuk sesuatu yang akan tiba, akan terjadi. Niku termasuk mafatihil ghaib. Wahu sing difatihai sing dalu niki ngepasi 7 dinane Ki Haji Mukhlis Amin Denayat. Isih enom wonge gagah
nggih, sehat. Wong e gagah sik enom. Allahu Akbar. Mantune Kyai Aziz Bisri sing ragil. Nggih. Ibu sing saking. Niki. Nalika Pak Ton niku mantu, piyambake sik rawuh melu foto-foto manten. Malah piyambake sing ladeni catering. Kok bojone kalau piyambake gadah usaha catering. Sehat. Para bapak. Ora ketok loro. Nah, bengi lho esok iku lha kok wis gak ono. Ya sapa ngerti awake sehat. Kuagah isik enom. Ki termasuk mafatih ghaib itu aku mati ku kapan? Aku mati bakal ana endi? Kuburanku bakal ana endi mati? Para bapak kula gadah kanca jene Haji Masruri. Niki dadi suriah teng Jawa Tengah, kanca sak kelas niku. Haji bareng haji ternyata sedo teng Madinah. Lah umure sik tuwa kula, tuwa kula umure. Niki kanca sak kelas. Nah, niki jenenge mafatih ghaib. Ditunda, ditunda, ditunda, ternyata mati. Itu jenenge bodoh. Pak bodoh, awake dhewe gak ngerti apa yang akan terjadi. Oh, bapak, pirang-pirang di perjalanan, nggih, ada kecelakaan, mati. Ini mboten tentu. Di coro Jawa ini, awakmu nyemayani amal. Mesti amal kudu mbok lakoni. Ditunda, ditunda. Engkuk wae, engkuk wae, engkuk wae. Ya, ngenteni kesempatan yang lebih baik. Iku termasuk tolol. Ya, tolol. Atimu ku tolol. Wong sing menunda-nunda ku rata-rata krana sibuk ngurusi dunya. Ya. Ane niku wau kula tulis, nggih. Ya.

le insa illa liya budu. Dawe Gusti Allah, aku gawe jin, gawe manungsa, aku gak kanggo apa-apa. Iku mung kanggo ibadah maring ingsun. Iki tujuane wong digawe ku ibadah, ibadah. Kok diperintah nyambut gawe, nyambut gawe ke golek sangu kanggo urip, urip kanggo ibadah. Dadi ora kok urip kanggo sangu, sangu kanggo urip, urip kanggo sangu, sangu kanggo urip. Nek kapane ngono ya padha ambek wedhus. Dadi uripe kanggo mangan, kanggo mangan, kanggo mangan nuruti karepe nafsu, karepe syahwat. Jadi kita harus ingat kita diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah butuhno tutup aurat kudu mergawe. Ibadah butuhno mangan awake ben sehat kanggo ibadah. Ya kadang-kadang awakku loro, loro butuhne obat, butuh obat ki butuhno duit, diperintah kerja, kuwabeh kanggo sangune ibadah. Ya. Ati aja sampe uripku kanggo nyambut gawe tok, aja sampe niku digodho ambek setan.